0: Honorable Speaker, you write a work to Timothy Arinekman, Tan Makuria Ketimaton, Priakina, Karikan, Nayo, Captain Timaton, Poyman, Dick Sparanga, and Tapuran, Arabakai, in Orakpa, Yaki Matute, and Tapon Makurima, Yare, Yate by Yakarawak, Riakana, Tapon Makuri. A Tapon Tibusi and Namurina Continental Kanakon and Rakanaria, Merona Kanakon and Spire Pantai, Antayana Tonani as an Ranari, as an Ton Katauro, Timan, and Tona Pointin, what a million booking. Karikian taura kana ibukia makoro kana awa onda yena potensio tonga sa kana tauroi kia ani ati matuanda ati matuan diri tak mangaya ibukin karikian ani ti tauro buatenga ibukin katapaninan roi manenakin nar karikri kayo ko besinda pa on ro spika kana dia iro jemene ta korap
1: benita
2: Rabat Chris, the speaker, I don't want to get the sediment up where I'm going to go. And I don't want to the renewable energy, ama yang anda rasa sangat bagus sih pas nak kembali nanti mana itu, pada kangai pun kainis mesti terlalu apa energi, nara kangai pun di puni bukini yang kita juga kita mana itu. Tapi kalau nara itu yakin dapat isi tuh tanarik, sesuatu yang approach ni kita, ina nara tadi kita kaya sepuluh itu yakin dapat saya na, esen yang kau kahana metero yang anda meruru yang ni, ada tahu orang kaya esen makuriya kita TPN, ane arah kau ina nara esen makuriya kita mesti foreign affairs, sesuatu esen kerawat kita product, ane esen kau ina di China embassy. Ada tekanan dengan kita kan orang Eropa ini kita mana kita tahu tekanan korupai kita anak pun mana nanti kita fokus angkanya yang punya nama Yesaya ini punya seni mangga korin tiakin dapat ayam mangga roti tekarinya yang bayi mana itu mana itu kuat apa ya aku nanti dina kau naya story dengan nanti tiakin nanti sampai ada semua korin apa kayaan okay ada tekanan dengan kita yang nama Yesus metan di sini kayu di dia usaha orang kan orang Eropa ya aku nanti prosesnya kita tadi bawa korupai sampai
1: Provadimir, kemarin bukan sebagai setia orang net.
0: Kurang parik te honorable speaker. Ayah kait awal parik te temen itu nak para para orang ni mata. Kira parik me kait nak tapun makuri pa erade. Ah, ini pergi ya keroy. Sistem tu angin dan tetangga kain tak kuaran. No, tahun ikut tak me aku mau ruak ketenua. Tapi sabun kawan ni ada bateri. Tiap bulan aku temen itu akan ini. Karena orang bata ejen tahun ayu ta. Saya nanti kini tay pa yang mengakira, tay mengakia proof ayu arit kahuruan kita kena terang kaya kuna nora dia ini pa ya kadinan nandra, tahun nana kata uman ini terdiri kaya nero kaya mana erade, yang mana erik kaya nano yara potan nama tak kaya tiap tuan kaya nano ya itu kini itirai kamais. Orang pergi on post pika, orang pergi temui tay kali nak hari itu. Rap.
1: Nida.
2: Orang pergi pika, orang pergi sedih mungkin potokan ayu aku. Step it up in a way. Seksi kain tak boleh, nampak jerap makrun tak nak tenua. Nanti ika tenua tu terai na. Ada pun dorang nampak dom nampak seti yang teman nanti seti meta boleh. Agit aku nampak mutar kayu nara kokas seti me terai na. Oh nanti seti me Peru. Oh di seti nampak me tepitu mian. Ada seti payu tu isu way aku kan mesti pun kapan ni. Ramai tepik aku nampian aku beri nampak. Nampak pura aku nampian kain nampak makrun aku nak itu yakin nak tenua lagi. Yari. Nampu sih, di bisnes itu tak nak pak semua kuriya, okay? ala kan dan nga pa na ki na ti kayo ta main ti tugin ti ri kayo kora sa ba
1: kora ba ni ta ala sira kare mi na nam kan ro bi men me wa ai wal no mo ka kirun de sati na dar ta men na mai ta wa ren ai wa no ro ro no bul ma ta na ki aran ti sati
3: kora ba spiga e pues po manta in tete una no te paran ka me ro ko kan no mo bis Bestens, di takau mana, di tempat atau orang kamera rumah kita buat di mana ya? Jadi tentang kaitar minita, apun hari ini kapan datang? Jadi kemudian ini mau di. Agar ini tak kena usia yang tua tu pepe, nampaknya ruah pi mau. Kami tidak akan apa anda usia tu bestens. Atau rarun kaya rasa STF, atau irong Chinese embassy, gaya lagi kura-kura tak kari dia dia rapatan nama tak. Ansuai tanya apa ya pakai yang kaya rasa STF ayo. Ina iya kia kia pa awang daun na iya arapotan na mata. Kwa sinap.
1: Nakakagam sila kayo rin di Pilistens, His Excellency Tanas Mamo. Di Pilistens?
2: Iguro yung gongo di satiga din na may tapuweran pa, ina waya ko ni Mokuriyak. Ayyo mil na wabis na kondabis ni Saina. Kurawa speak.
1: Manbukan ng sila kisati ako rin?
3: Kerabat speaker, rara perik di presidens, nurunnya tidak kena, nurunnya nerita kan opsi nak kundi opsi saya na, boleh bukan na sila kita sedi, atau yang suka ayuh nak kundi opsi di presidens, atau nanti dia kita wasen di tegi mana opsi saya na, atau semua pun kerja kita ranari, rapit meirona, kanga pun si yang mungkin di usia ayuh banyak pun men, kerana kini min reform mereka, atau nanti opsi kini dalam di embassy, di Chinese embassy, ya, kanga pun hidup na, boleh korang tak kantani na. Tinggi kai pun kau berpengen kau identik pun tayo RRI sesen kali ini kau ini rapatan nama tak. Jadi tuan tanari sekung kai tiri takkan tanari ngaji respir. Tahu bahaya siaya juga kan dosia kau jatuh kini baik kau kau mengapun tanari kau kau update mayun di Kristens. Tapi minta kita kena habis nanti jawab saya. Pas dapat di respir.
1: Kristens.
2: Kalau apa bukan serak dengan run cerita itu mana kita bukan lah. Ada pun pe. Ano man ni bubuk sa'yo na ay kay sagar si TSDF na po narito small grant na kaya nga po ni Bukinari po ipemen na nakatauman ito ba yan sa nakatauman para ka nga mukhang May, June na nakatauman sa utakam sa'yo na awa na rito na utaw kaya sa yasa nakatauman ito kan pa yan kawin na misa na kawin po si Pero ang akin, tanahan processes aki ito inawakin ito embassy na natautek yun kanakuan ito ito man. Ila pa yung alas akong nililitag mo ito sa tiya kanilag naman may tapo. Ito itag na mataan ito pa ikakuha di abon ahing ahing ano ba sa tubo kayo ilang may sanabat ibubo kaya kung hindi ka na kuya ayabutan naman. Ila pa Ada jadi teknologi setia katanya, karena memang pun kawal terhabis lah. Sekarang meruruhkan apa? Tapi pun mengarah ke tadi ini memang kaum makan je, je dalam best dan side. Ayer.
1: Kurapa bersens, terang dia pun kita pun nanti setia dan silak disilak. Senang kan dengan orang silak hari ini, nama nanti bawa menunggu. Mau jual nama merun desati, teman nak dengan meter atau tiada kita, yang orang butuh mana piye pura kita kokoh desati.
4: Kalau apa tu orang pun speaker, na yang pulih je, tapi kalau tekan tu, masih lagi, yang orang pun tu buat logo, yang kami tekan, tak usia tu milita, yang kali ni kita tapi naik, petera pismayan dia pukusi ni kau Kain terkawa, terutai, yang kepupungan roy yang rawa, jero pun nak, kita mengaku kita mukul nak kuyai, diki panem yang roy, harapanu komen tahu teka, nak kuntai ni ya tuun, diki kekai maida, tayok.
1: Hey, kerapa ti, seti, enak agak mesirak iron dimini tapi begini botak ini mukul, kerikir ke? Katimatuan kura-kura. Yang lalu jadi utara seminta.
2: speaker kurine kerapati seti meterawati najeta nana siraki atau bikayo kurin kong wati seti pauputa kini makuru ya tauroi ni bobo kina konti bobo seyo ditaya de tauroi yai marena kurapa sebel
1: rodemil mon boka nam siraki seti kurine
4: ya kerapati timilta ekarine kyo kana tai pun udinga pun ngai lepekti kanga iwanti tisun na nako a timilta yon nonia minti te presidents ata pun dora te kanga ngai nalunti a te terawa yo te sabun ti bogan te sirakti speaker gorine te tai pun sira ori kite mito e ro i tapuna ni ngala yo ro i pun kunan rorona kite tan te tawa wa mitran posme sina kavine te bubisipa Asmun nanti ya, erawat anak mana di tempatnya gay, atau sakit orang nanti mana betul nak dinginkan dari nanti tahu royai, sah kalau dia pergi tempat bising, engkau nak pergi kena lumantai, mantis sunyian, orang kau kira ni pergi di kena orang, enang galap.
1: Kebun itu?
2: Kalau pergi speaker, ada pergi di sini yang kena ni pun tukan dengan sirak yang kau, ikan itu sih mana nak kau, nak kau ni ni dah nak pota kita, nak kau urin nanti, nak kau urin tarata ini, tu naya. Kau ya mondeman kau kat itu kasih tahu lagi nak kau ya kau ibu ini ya kusmaya mond temaruan nak kaitan, kan? Arsi ibu ini tahu tak? Aku masih sedih nak terawan, aku terawan ya kiri kau ikabin wayway, paya kangam ni mukan tahun mukan ti hari pendang murat tahu kau ini mukan ni kerap kau ya kiri kau nampai jatuh, tu kita pakang tahu ilah kau ti ilah pun itu mita main ti tor, nak kau ni rendah itu yakin lagi jera. Ramatan eskas nak ada nampak ada nak berawat ada survey, nak berawat di assessment buat ngah roy ya tanggaki. Nak berkuah kita ni mai mentera orang berkuah kita ke, nak berkuah kiri kiri nore hangat apa nama ibu ke? Angkat ni tamai kan, akar orang kan punya uang mana nade nak orang ni munga kena uang bukan tak berkuah punya makul ya, kerawan tu makul ke? Ayuh kan dari tu survey tak ke metem sia, nak orang punya mana ikan orang tau roy bukan ikai ke? Dari nak pun dah tanya hati. Ada mesti kanga akikah nama ni bersih tu. Ye yang ni pernah ni koran korai bokor. Makan ni sana. Kagai ni ni mana ram di tak mana. Tadi ada minit agana. Aku nan ibu bokin dikin. Ia projek itu nan kau sana. Napa bokor. Kalau ada speaker sah, maupun di tak mana seti. Naro napa. Ya mana ngarau mesti kita teram ini dari bosia. Kalau ada sebab.
1: Kalau ada minit, kau an bokan nam sirak seti awal ni.
4: Enak dah lepas na kaya di militer lagi tenggelam dan terus atau IPC kan kan kasih sini nelayan kan tadi atau pun tiang yang lama tadi nama nang ada cerawaju mai skawa ya akapungana dan aku melayan untuk kiki nak cerawaju tengah hari tapi tu mungkin sih atau kalau diperi saya tu tiang awak kena ti corat kena ti coro ane aku pun pergi ni apa ini aku nak untuk cepat terawih itu meh, terang kesi sekarang bayar di minit awal ikan lah, rasa mampu ni dia. Enak nak untuk hari kerja di sini ingat lah, kalau ada montai kasa, semang kayu orang itu pun apa, nak untuk ni gaya lah. Wah kena gigi kena kena, tahu pun nak kayu nak ini kan, dia nak kena nak untuk bukan wayway bayangan ni ya hari, ya kena kahang atau awa atau pos. Enak dah lepas kita di minit awal sama bisa nalaran.
1: Kenapa jadi? Kemudian,
2: kenapa jadi? Sebab ada pergi jadi. Ya, kau sa sama kau nak kenal sa iya rasa ramai tarik tu sa mana? Atau sa nari takin makan di My City barangan terawa. Mereka ni payah ye ni payah tanda pokok kena. Aku nani buku kena kontin di teranda wayan. Okay, as sini takin makoi di jadi pa. Sini orang ini nanti terawa itu pada kau akhirnya nemerian wani kita akangai nemerian wani kita teranda. Okay, kau kau wani kau ibu nengin korak korak turata. Aye, korak korak itu. Mama nang ayuh ya, nak konde south, nongok nak konde north ke? Mungkin dia ye yo gini pun dia, run mama nang ayuh. Korak pada sedih ya, ada pergi sibuk. Saya makuri jalan ayuh, saya mengapun dari tak kena sedih. Korak.
1: Aye, pendaun nanti sedih ya. Kerana kerana sidak asnang na mainkan nak konde sidak kerimin. Sidak na nampan tu buat tapi mati nua. Wayu arena. Minta pikir tersati yang kena kejuan dengan Gio Noto, hewan roh di tetap Gio Noto. Tersati?
0: Ya. Kenapa? Anurabu Sepika? Ya. Ya kurang tapi kak, aku silahkan nampak nak. Aku uang silahkan.
5: Kalau dia buat demi macam mana, dia tuat dia bantu, dia pungai, kangai tekan. Jadi apa cepat ingkai, entah ni apa, bukan ni kacian, pai, ni kameno, marin, tarian, tabu tapi uo, yang ni noto, kalau boleh rumus pik.
1: Kalau saya tadi, anak saya agam sila kita pun demi dia bukan tuat, tapi ni makuli, bukan dia kau kerja-kerjaan kau pai lah, macam mana, yang orang boleh. Di mana tak siwa.
6: Kalau orang bos pihak awal itu, tadi main di kanan bos di dekat itu orang bos pihak itu, dengan lari di kaitan tu mana di saya kan ni makulun di yang di respons, ane teman ni makulun kan tanya ni mana, mesti kita ni mana pada tanya ni makai, nah, si nukta tuan bayangkan ni, jadi tanya ni makai, awal kan itu ke kaitan di awal itu kaitan kaitan tu dek. Yukuri ni kawan awak disetiti ya ini minoto, pak atau roy ni kapaka kita ini mak, mungkin kami orang merintari mana itu roy itu mana, kalau pak orang bosbik.
1: Mungkin saya kesetia orang nek,
5: kalau pak orang bosbik lah, ayah kait tahu dia jemita, nanti merintari, nara kaya kaya manti, temero ayah tahu orang kan, mengkankan. Kapakak supaya kaitan. Kau orang bos pika, kau si tahu tanah je, kahat je. Je tekan tering ayuh kan jono to, bayar men, supaya kain sukujat. Agar emang awi tom kaya kerai, ayari. Kau pun cebu busi, kau ni ngai loy. Dia na, ena anak aku ke bayar kaitan. Awang alim nama merin nata. Korap orang bos pika.
1: Ibu ni?
6: Korap aje, elap aje bukan siak. Kau awi si terkau tiak tahu tanah kaya, ibarat emang tahu tanah. Ada mana lagi pakai kiri menteri ini buk, angkanya siapa? Wah, kita kan wanita buk ada terus melayu, angkanya wah, asal dah orang ingat, mana lagi sekarang pakai, ini baru musim, angkanya ada ini terpakai melayu, ya, dengan ada projek dari depan war projek, dah wah ingat di Morogo, asal dah ada orang itu, ada lagi mana? Amen, dokun pakai ini kepada melayu antara wah kita kan ini, kan kita nak buk, kan akhirnya kalau kamu nolor ada nangkai, akhirnya kau kan. Pelin doa ini di tengah mak moro kita bawa. Ewak kita makan desim. Mana kalau anda moro ki, ewak kita kalau kita kiyo, anda boleh desir kita ni ngaji. Anu bos pika. Oh, ye kena ye kena muat tay na. Tetapi saya esok pagi kena anda ura. Temur di tengah mak sedih. Kalau ni nangan doa tetapi, kalau kita doa, saya pun kau ngar korak. Saya kena nanti dia mianti. Anu bos pika. Kena nanti dia. Kalau main dengan mak. Sinakasini yang awak nak mahu disinggihkan ti, main jauh saya main, ma, ya siapa kenal nomor orang ma, ni tak mesti satu yang kerjanya mungkin orang tu pernah. Kalau betul orang bersepik.
1: Kalau betul ni dia, kau akan bukan nama saya satu yang kerjanya.
5: Ya kalau kau ada jenis yang kerjanya gitu, kau akan rasa bersepik. Bila orang naik, mai itu ni, itu ini kita cintai. Aku akan orang naik dia gina. Ah, kau mentau orang baik ke, orang ni aku ni pun deh, dari gina ia harus kau sah. Aku pun tidak mahu sih pak. Tiangki, tuah kaya muangan kami lalu lagi pak ikai barai mila mengapukin tiakar putin nama tangannya. Karena tuah kaya muan ni jadi kita tuah pun ini tidak boleh ikai semua sah ngurai runti. Ini tak korup.
1: Ini tak.
6: Ada pakar lakukan di abu tangan sedikit gitu. Anu sepiak kalau pakar lakukan di orang orang yang ti, pak ya karena atau amli orang nama korup setia kerana kau sebenar. Kalau kau nak balik bukti nak kontak kaunselor, nak pernah ni buku Pokemon, si terakhir ni, nak kau sah, kau akan diterima lah. Kalau korak, jangan berpaling, jangan kau kena nanti, payah kau main dari, itu kau itu mana, anda nak ikhtiar kita main sah, kau yang diterima mesti dia kan nik, dan si perang amal terawakin payah kan, bawa nimer, anda kira mana, kapun ini payah inurwak, main kita ya na, nawaki itu, kalau kita ayo. Kalau betul orang bersih.
1: Kebetulan bukan dalam sirak setia orang nek. Ya, orang nanam di seti asal orang nara sirak di mina. Ani nampak nanti buah wabi. Ani nampak melayun di seti ya kan nek teman teman terawat ini aja tu. Hati orang rutin aja tu. Memikirkan di seti.
2: Pasin apa di speaker. Kalau sepa umuman sila kajian pun ikhlas macam, kan orang makhluk ya, ya ramai macam, ah rosetai ke umuman apa pun kain.
3: rama ore taroita na de terna ore no koire na pene ta me ruto mo ayo pene na ore ayo te kan no sira ki te kan nga at tari kan terna ni moi te pon kore kore yo taroita na ngin te gen ka te kini iri kire ke me kan wan pita kin kan wan pu ye gen wa te tau te ka ye gen wa te tau te ka yo emma emma kuria ni kai tara te kan nga yo ngai te kan nga at tari kan terna moi e pon kona karika pon kona lota nya uita poto nam ora paspik
1: ina ka ai em sira ki ronte mene dai bukin pota kin makuri bukin makuri karika dak ya kati me ron pora ora e on ro tike wa teres de minita
2: de spiga korine i ka ta wote sete de manda ari ne me tra wote ne yeta na na sisak kurin ko mo wote sete pa uta pon makuri ya kamen sen wakine ta kamete pa yon danin non tano on ka khaya kin kar kida ki ai ka na kai dano ki bugin ka tamarwan par ko enteran amem on I sek bugin ka entara wayita bugin tai ai ka no qora pasik
1: man bugan na sek sa dia korine
3: qora pasik ya garapan ka ya tet minita ya na ka ka tau ter na ko te te ka de te musi ya te ka nga ayu ara pa parangai ya sa telari ni ka ro ka Orang Rusia tu bila dengar ekonomi, kan di bawah itu tu ni orang nak minta apa tu payah ni, ya, ya pun kawan kapan ni kawan terawih itu, atau kan ada orang ni terawih, atau terang kan ada, tu anu macam siapa, kan ada cost ni, kan ada estimate ni orang, atau pan terang ni kenis macam minta apa tu payah kalau pada.
1: Di minta.
2: Apa speaker ada pergi di sini ya kerana kita terawih ini kita membutuhkan nasi lagi. Aku kemudian pergi ada kerawaki kerawaku mau hangat di assessment yang anda na dan ini nonton di kurang water yang kawan nak terawih itu. Awak ingin ni mungkin tiran teripu seri sendiri kiri ura asal kerawaki yang korak. Nana kawan ikut boleh kita pergi na. Ah masih tiran tahu konan dek debu ini demi terika. Nana apa yang intik yang betin tik nana kan kawan ikut uai kai. Nono terini pergi yang berenuka. Ayeran dari itu ok, orang buat ini dari kaki. Enang kita orang payu ibu kita, ekoran orang tak kita, terdiri dengan bete bete dahkan hati dari kaki. Tapi pangeroi terata ini wata buat bete uya apa to atau puni pera, tenu buat ini ta, bete ini ayeran nakai. Ayo, rekan-rekan kita pun siu tapu orang payu kita, ya kita orang ibu kita solapam, siu tapu ibu kita tamenapam, okay? Rekan kaya, ya kita ni dari terkasih sih kita ni normal. Apa orang orang ini pun singa yang ni kau ayakan ini. Ikan orang bangai ikan anak nangin dua tak ini. Dari apa? Macam ini layaran, ikan yang tenun itu mita. Orang yang kan dekang ayam itu pokok kan dekang dengan diesel plant, okay? Am kawai kau kawai kau. Orang yang kan dari makuri lagi. Macam imajin anda di speaker, ayam yang kan dari makuri, kang apun wakin kang dengan medium term solution sih nak dengan ikan kang dengan sistem makna agam mesin install, okay? Kang itu ayam sinori apa ini dengan ayam sistem naga yang lebih mahu nua ayam men Tak men pilih antara wajib dan kawan tapi antara wajib dan apa function ke? Awal, awal pun dia kini apa? Mereka kan negara yang seni kerawat yang nuwah negeri, orang sih makan apa pun monitor bangkai mengah nori di kawa kan tapi awal. Kenapa sih bila ada mau kaya kan kau dah?
1: Kenapa? Ini kawan bukan yang sedek setia kau ini.
3: Kenapa sih bila ni kalau bateri itu mana dah kaya nari? Aya pun lagi, orang cuci orang terlari, komprehensif orang assessment. Agaknya, ibu orang punya temen dengan ibu pun tak sepai sebagai orang dewa saya. Ibu agaknya orang itu ada tarik apa pun, negara ini sebagai orang kiri pasin kapan? Terana, anak project dengan anak akrandi terlari, anda going terlari, anak terus saya. Ibu atau terlari itu pangkai ia kangen kaya jauh itu dia. Ibu korup.
1: Mita.
2: Kerana tu, speaker aku ada rencana itu yakin nanti. Tumor pun mahu kerak, anda identify mapa, masih ada yang kawan aku kejar. Angkat mereka, aku nak angkat, aku nari mina, angkat betul ada way forward nak kau ye. Rencana itu yakin nak kawan aku nak uang, nak apa neng do, neng kait, neng do tak kejar. Anak kawan aku nak kain apa beti. Tapi aku, orang kan si si nama kerugian ini beti ubi. Nuruk komen pakai kait aku kawan, aku aku tahu nak kejar ni masih bukan kait. Kita nanti inilah nak buklik. Nah, agen kan nasib tu pun kan kan makin terpaya di diesel mesin bishet. Angkanya kau akan ni kira na, jadi terpaksa di tinggal di pasir apun tiba tu, nara tiran na jadi tapok na, ada pada yang intik tiran. Ekorik angang arut nara dia, dia apa kau orang tanpa kau. minyak ia sebiji. Anak kahang anu taki. Kawai kayu bukan apa yang ini meten ten tuwa talensin ni kawai kan nari sendiri kan ia ni tipu ini temita meten ini tuwa talens ia ni uno ia ni tenung akan yang kahang anu taki ini terik. Okay, ia ni anak ia ni tipu itu mohon supply teran mentapu kena. Kena meten ten dan ini nak untuk kau, okay? Orang ini kan jadi kalau konteran kan dia punya projek tu orang kan jadi si, ama makhluk yang orang kini kaya ni, ia kena pun kemencen existing ya, ia sistem, ia ada sistem, the piping macam apa, ane itu uang kita antenan pump kita nanda, kan kan dia kan orang tu makhluk electric, tenan kangang, kita orang nanda orang kini, jadi tu orang metol. Ayo, ibu nara ni dah pernah kita pasti, tu ada sebab, ane orang kini kaya pernah kaya, ia uang kaya, ama makhluk kena, ia atau orang kaya, ia tata. Ani asal kolekt meja anda pun mungkin kau rakin anda, pakar pun anda tinggal iba. Anda pun masih ada nanti nani kau aika. Nanti ni najaran, ia akan anak ni mani, ia akan apa nang nak ia anak ini kayu rotak ini. Dan tu bayar tu, tadi climate change, orang ia kerja tu bayar tu tarik. Tahu kan mau kaya kat sini, baik aku korupa tu sedih meter apa dia najerna.
1: Korupa, demikian. Ah, kami ni bukan nama sih rakyat sedih orang ni.
7: Kalau pasti, macam ini kalau pati, temen itu nak kaya atau yang lain, mungkin kalau nanti, nanti, bukan usir dengan itu usir dengan fusi ini pernah kau temen itu kalau ini, sekarang, tuan siapa kau pinjam ramai nak kau tukar usir apa sahaja sekarang dari, nora, ada kau pernah, ana, ane kau pinjam tukar di bosan, so, yang lain bulu kau pinjam tukar usir dengan tatar yang betul dari, tempat yang kau, atau kau pun tuan fusi ini sila, hanya tanya bayar dari. Hari esok hari begini tu, ngan topari esau taro, saya tanya, untuk orang kau yang anak baik buat tak? Dalam kau ni pun dapat ni, anak baik baik tarik, aku kau pun terkait dengan orang ni, ada kau ni tentu mesti accessibility ni, untuk benda tarik ya, silang kau kau kan, karena lo kau tanya kalau sahaja tu benda, karena kau kau tu plan, karena ya kau pun anak tu, kami buat tangan, kau pun dia tu kau pun anak, supaya ni kau kau ya, dengan anak itu supaya. Apa nak orang next year terang dia pun lari, terus lari. Yang anak ni buat korup.
1: Ini.
2: Korup macam mana? Saya nak ucapkan depan orang tu. Terima kasih. Okay. Abang tu terang hari hari kita terus yang mana, abang pula yang hari kita pula lagi. Kesuka kita pun minta ya kau, kita anak kita minta buat sistem beri itu terurai kan? Okay. Okay. Kena orang terima kasih. Kena orang tu. Tua kita kena. Kau mungkin kaya kan, bumi mungkin teripus. Sa sekolah ni orang ini setiap kan aku ini nulis sa forward nak kau dimilion dia juga orang yang mengalih tegang, ambang, amkan sudah kita sa bumi siapa nak kau imitasi, kamu beli nanti kamu tanya pada dia jera, ada change dia anda pernah kapan? Sekarang dapat dengan OY out island technical assistant infrastructure, okay? Ada yang ia apa yang kau itu anda pernah kapan? Nak kau strainian kata orang ini sekarang orang kau ia, anak ini natu anjir, nak kau sekarang kau yang kata orang ini, nangan itu training macam mana, nampai di bukit, dapat kau ikhap. Anak ini kan orang diskil ada di sini, tu tuan ada di sini kerana teran, kerana cepam, okay? Jadi tu tuan ayat tentang teran orang di sol, barangan. Paling kapan yang kami lihat dalam report, yang dalam ministry, anak ini sekarang tengah ia panen depan pick up tu tuan atau karena anak ini tekniko, aku nak kandil, nurut komen pun, nurut komen dalam itarawa, nanti teran kahang, kami tahu hari ini jauh na. Yang dapat mesti kami tanti karena teran information dalam kami tangi. Kami tengen nanti ibu-ibu kami nanti misi mereka ingin daroa, kawan kita ramis, kemungkinan yang ada cinta akan asyik yang amiap makor. Panaka yang kapuak kami nanti ministry, angin kapuak kami nanti kamsa. Panama kita ikhlas nak station, si postem yang apa, yang ada utilize tempa, anak pungan ibu kita jawab makor. Kurang macam apa aja ada pergi tiada setia kami nak meter waktu lagi.
1: Kurang apa ini? Ang kayak apa dengan bodi tono, nang kami serawa Mateo singkai, ini karukua. Nah, dia wujud di bangun dayu. Ah, sama si Romo.

awane negeri ini dah lili pasal macam kuna nane. Tukaran nane band negin, tetapi nua iu nua uam nape te desa ora. Negeri mu amu kata nua tan, te tukar iu mungkin dua raka kena. Negeri dah iu sana pun timbetun kau kian kau iya tan. Uwa kan wonder tukar nua iu ke? Tukar iu kuna bangkan ne. Kena iu nape bangkan deru orang kau kuna bangkan deru iu nape bangkan deru murai kini mungkin te tukar nua iu meri ara. Tapi nama kuria ke iya i. Aya kata nota ke ia orang orang wakai tangira kita kau yang dapat di mana kita kau wakim ia orang memori FM Cina pun dan dapat kakak memori kau memang dapat ni kau orang melayan di tate memori FM Cina pun dan kau memori te tawanu orang dapat baru ayu itu ni apa na mengkau orang kau kan dapat naya kain te tukur pun ada ni te tepi kan singa sikit te tukur pun ada ni pack ini pun te tatangira ina orang diri kai ka anak kau ni ngasih nama kau kau orang aruring nak kau te tegur pun dah nenek ya.

0: Device promotion.
1: Kada kaya amda kayo ang tingin telepon, ah, pahin ako telepon, kapuhan kayo de AO6, na po na app, pakalapon, nang dabubuwar wabi marwewa, na kong dabubuwar wabi marwewa, the Moto E14, nang dabubuwar wabi marwewa, na kong dabubuwar wabi marwewa, ah, tabi wadik, akikita na telepon, na ikataw, Ryan, Taina, ay ka, apakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapakapak
2: yung ay kami akura.
3: Ilang yun na kaan? O yay, ito pa ka po. Po, naroon.
1: Ako ang kay. Wawa ang may yaw saan. O na nagirom, ito pa ka po. Yan ang kawawan na po.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR? Yan na rin kinabay rom din. Mewan pesen, ito pa ka po. Yan din na nila ko tayo ang telepon na.
3: At ang rin kayo, ito po. Ito pa ka man eh. Ilaw yung akara. Iba yung ito. O, what the phone? Bakin, wakan, met glinic.
1: Yan na ba inani kay? Na naman na ito ang matuwa. Data kemeten peso sport complex. Ibigini ba nindo ko na? Telefonia. Tawa na aki aki ke ka wala mangan na ko water phone. Are ko wakani mangaya. Ibigini wakam ke kay na no.
2: Ya, dyan niya po bugitawan.
1: Ah, Nico, pasyon na tayo yan ngay. Kaya pa ka na po ang kay water phone yun na nindo ko na telepon. Sagi na baka, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa,

0: Saya tidak banyak, hanya kita punya advice, kita punya yayasan dari Sentitech, terus dari bisa di business committee, yang dari inovasi nahu terari, dengan sisi akin itu pun ayo, terus dari pengaruh akin dan dia usah dia nahu, hanya di kita diri.
1: Saya pun sih kan, nota bukan ada. Kanuan sih lagi banyak anu, aku magnet lah. Kanuan dua tu bila. Kebentakian tu betulan tadi kata kan tanya, kalau sih lagi nak main musik kan tanya. Jadi kita makan di business committee kita, kaya yang tertua. Anu nak pun tuk, yang terdiri kira tu pun awak atuk kita, atuk sih lah. Malam aku tak kita pun tepung hari ini. Siapa bila terung waktu sih lagi anu mana, anu moment tu mana tepung. Ada mungkin ada yang kuat sih kan. Angai nota ustaz pun mereka nak buat kaki, ya? Maya anda ikan nota yang paling angkat dan nato, tenai lagi tuh tapi apa? Yang pada hari ini naru naya, kepada ukuran aku nanti, setia kerja yang lain, tujuan yang kerja yang, nama nasi biri biri kan tuh, enak bukan tuh tapi apa? Ke, senang bukan? Bisnis komedi naru naya tak? Saya kena gawat makan di bisnes komedi, mungkin ada yang akan ter dalam terus of prosedur, anak orang busy paling kata, ada.
0: Orang sedih, tapi nak mengusirkan majus, nak kerja advice lagi, asalnya yang orang dengan orang desa dia kerana anak orang dengan dia tanti ya. Nah, masyarakat itu sebelum di 40 minit, asal sama awak, ayam masyarakat itu.

0: Kora bat izatei, nahi Peru, rekoarenek nam intervention nare, ego guaz, eb, nare, zekata ian dagoen, eta behi apoin izatea, gana nahi, zelbo mezen zeman abin dutan enge irari, gota pega am zirak gari. Ma, gona gotara 64, am rule 64, bracket 3, bracket 8, bracket 1. Rana jeda kan. Determining the business for each private number seeking day and the order in which that business will be called and for this purpose may determine whether the normal order of business is to be amended for any particular seeking day. Rona jei maagan terari, the business committee in Koranipita, the order in the private members' day. See in the private members' day. I tell one, it is a theory. Scoring at one day, I know on a hook on moving again. I take a nipong. I rally. I've been in talk at an answer, like a rocket and motion. Seeing I go in there, Ari. And I put me in there, and I'm not going. The order of private members' business on the morning session on the oral questions, or the afternoon session, oral questions and motions. Rasan Asan Dari, Asan Menana, the business committee. I ran a book at the city, I did Ari, I did not know yet. I work the city.
1: Kora ko speaker. Ane ko saan katayeng ka madot na. Tapos ika kariya yon na tete at uta na kyo na ilari room. Ane habi na kaya debat the order of private members paper na kaya yante the rules the standing order. Pus iya order of government business yan taken a listed. Ari bari ke jetan ye bunte jetware ale ko ba tek president an ale ke par ngai to ko ba tek president to the people na run benena ai sa insana ki tain to sirak ngai yo to an ai to kana bun kara ye o to kana bun tara ye ngai ali kana I must your questions na ba kana to the people ta kana aka motions ai na si ka sus par ngai to ngai ba na tek president to the people gathering again. Are you to answer this again? And give you a notice the business committee had taken the run. And this, I know that. I have to go on the run and manual point they can take and take in. And so when I got as an amino. I thought I, if I see kind of a guy around the one now, of course I want to run the top one. And I got on the business committee was a whole and I'm going to go out again. I can already end. Hello.
0: Kerana di sate ya kita angan ni kan orang nampai ekonomi angan kentek itu, enak main buka kita main di sate. Ia ni yang orang orang kuat di terari. The chairman in the business committee ada kerana di rumah di tempat buat tengah awak bimbing mahu, okay? Kalau orang tu orang kan ni ane, ane ngaya ane, kalau orang ada motion ane mesti bimbing mahu. Kami kan orang demosinan yang aye, ekadik ya kengkan dia yang nanti. Anak kukang aku mungkin nanti order of private members day. Akar awak awak nongong kan yang untuk cemerlang orang duluan wabi mana mahu, pati terari. Inakari nak yang nanti order of private members day. Inai cerita di min tetek hari order of government business. The an yang kan nanti kan orang demosinan tetek lagi tenungan di tempat. Buat tengah buat main tau, ayah sen kerja lagi. Ayah ni pitakin atas pegah pitakin di suaiu, ayah ni. Anjing kan ni bukan main tu dah ni ya kerawak kena bangun ni terari di pitakaiu. Ayah ni tu sahdi.
1: Orang bersuara yang kemarau urali, kimi naik kain tayar bari ork, kan? Angin ya, ayah orang bermain tera. the rules of procedure, I updated again, and try to update. I am an error.
0: Berapa disediakan keterangan para penterari dan upaya daya unanungkin norna yoke atau ya sa luar sa sawakin hari adi kanuan nara arwata biya pake ya asa senangannya kura ada berdiri setia kau indek tentu emya atau ya benar untuk betai hari ya itu kan kasus tu tanah yang di kekayaan tu nah kura pun nam tatan nano ayangan tu di am silakan juga yo.
2: Prova speaker kau ni, agak terang berbun kagaiyan tis, orang noyo tanti, naran terlebih tu orang sedi tu nana kari ni ramai, naik turun tu daya. Aku prova speaker kau, kamu tu noyo kau tahu banyak orang angkan jendan, tapi kau, aku serak ya, eh nampak na, tuhku mian umar, elan berde, tangan tu speaker terang, aku kau nanti tahu tak ayu, ni kau apa ayam mau kuli kai mohon kibas, jangan kai kibas nak, prova speaker.
0: Kurapa sendiri, anak yang agak mesirak, iban demi tidak begitu bodoh lagi nampuri. Kerik kerik kerja ni ya, kena payah nanti. Yang orang lalu, awalnya kesina, demi itu.
3: Kurapa sebab ayat itu tidak terlalu arah pun tahu sendiri. Oh, ikan makin dikatanya, anak kami orang kemudian on pros speaker, anak ayam tidak pernah presiden sekarang ni tidak kau men, minita tidak terkait ada. Tanti, ay pun tanong ran kata ni, tayo, parang timeo, at merong, akan na pinin meuli. Awayo, anakaya kan tautera. Ikulin ko ang sa ti, akan net, payayin kay kampana, isano ko, ay kakatira kaya, ang kamakulia, kay mga kribas. Kula pa sa pet.
0: Mga buwan ng sex sa tiyo ka rin eh?
2: Kula pa, speaker, ay naman, dinita ka rin eh. Kakaan na iyo, sabay, ko ay, Ero kung sakit kami tayo sa kaya kami ngayon, hantay ka, no? Ngi, ayagay, tisbi, mes, mati, kay mo. Na, ikaw, tisbi ka, itay kin, na diminita ba, iya, kay, kampana tabi uwa. Ngilaw mo kampana kan, ay raman kay mo, ay ka, eh, ata, akamakula giyay. On, taon ka nga, panaroon nga ako, sabay, katawagi, kima lang ngayon, kay mo, ano ko sinan ko, ano ki. Eh, ati tapon, kay mo ari peso ar DMDC e ka kain tayo tayo ko nan buki na timin tayo ka rin net di tayo yun sa ba ipon kakurayan na pati sa botan na mada sa ba korap
0: korap ba sa di timin na
3: korap ba sa pere arap sa tiya ka rin net yan po ka nila sila ako yun kay tinuwa kampanang besan ko ay ka kamakuriya kay mo kipas naroon di tiswaya the IHP or the Kiwi Road. May siya kayo mga tayo ay kamakuli o nimangon metalman. Kura pa sa pet.
0: Kura pa di niya, kauwan po ka ng sarik sa tiyo ko rin niya.
2: Kaya mo din niya to speak and kaya ka na iyo pa ngayon tinuwa, tinanin ka pa na o may siya kayo mga nakapan eh. Yan kampana kan tinuangan ni sinimaon na tinuangan. Ay, yakira na ba kampana ay ngayon sa bali? O yakira na may sinzi, may siyara tayo ng mahanay kano kong naruwa ka eh, kung kulin na kaya tayo pa iya kay mo ay kano ko sa inyo, kaya bang niya ka tuwi. Yan. Ito kung kuwa titaya ka, titawta ka, ayan ako. Pinaroon, sinawa ko ni ko kayo. Yan nga ang kanya iyo sa bali. Kaya sinakaunga ko, diminita bali, ipuwang yung kamay tadi kita takkan nak kamay sihir kalau kamay mua, bayangan buangan betul kamu uli bukti rata ini mana kan? Awal ini nanti kaya mau uli cerita, korak.
0: Jadi ni kan?
3: Kau, ira pada kita setiap kali dan nasi lagi, ada yang suka iu pada tapi tera tera mesti asam makuri.
0: Kadang-kadang bukan nama seleksi dia orang nak.
2: Irama terminit itu sebab, lepas setara awak tak nak mukul terminit. Asal kau ngah apa, kau nak biar ni nunggu tahu tak mai, buih aku ni kira si. Dah ini kau tu buih kau, kau ni lagi nak kita jaga mukul dikir kiri wahani kau itu, the Kurumi, the HK, the Drag. How you do one island in Murango? I if one, you owe me, you owe Yanaka, and I will not join them there. The Mina, come here. Go, Shimatai. Down in the Mogra, I don't know. I owe it. No one died, I got my mind to get any time. Then, get up.
3: The Mina? Ego, Henry, yes, I'm taking a day. Es un batapera, asa makuri ke, mai buita na ron de desati. Yen kai ka kampana ai ka se sar sreli teknaia, uwa kampana ai kai, ayon koi nanda, isa kanon di harapuro ai mai ai ki, kura pers sepe. Ai, te mama nga sisi nga ami mai ki, na ya kura pati, asa nakon nara. Sila karimina, ya panipane kanuan nan. Sila kana nampan nanti tebubua tebi metawana. Awa iwa rin nama mayroon de sati ya kalina kitaman na may onoto. Ay honorable dito tayo de sati.
4: Kura mga honorable speaker. Nakura ito na kawisi sila. Uya kain na tebu onoto ay nampan na. Tebubua tebi metawana iwan tiyo tebebo. Nakangay teyakan. Iya na siyem. Emise ai karo ko to wo teri di nak ibukin to tokwan kana kini metan win che te bu busi patirang kai ayam makuri nika karawan tabu aki apon sen toy naron to wona de tabu te bu no yeta inan pa yarang do ta kin kai basin da basbi
3: krobat sati ai na ra kam se ki gon te minte bukin to kota kini makuri bukin makuri kari kira ke ya kati metuan kura kura roti ke waters ini tu
1: kura pas pika era pergi di sini ya kerana kami jono tu temen dan sila ke oyo kaya orang pas pika pika kuri ne ikara pas di sini temen na hari ne kami jono tu aku kini dan sila ke kaya akin dan sila di sini aku kuri ini akin na bahwa tu bermaku dia sendok ini nan tuan teri ke yo ikara wan survey yang tabu ke arwah tak ini kerak ai makuri yakin kai kata orang ini tetamu ni, atau kata orang mana begini makuri yang naik, kurang pasti.
3: Kurang apa? Demi itu, mohon bukan am serak setia orang ini.
4: Kurang orang lulus kira, ayah kakak itu nak kunci. Demi itu, demi ini, ayah kadi nak naron nana kaya, ayah itu bahaya, ayah senduk kunci, nama kaya netun, sendiri kayu, sekarang berapa nanya, tu kau, sekarang tadi ngan kaya pak. Tuwan orang bos pika, tetapi aika yang nak ingin kawat, tu kuat di nak kontari, nak kontamu ke uji, kain tanda tanda tetapi ini, hanya dengan sepun nak ingin mukus ya demi si, cerang dia koran kau aku ayu tuan, kuning dalam ceri dia, kerapa orang bos pika?
3: Kerapa? Sedi, demi ni?
1: Kerapa di pika orang pergi sedi butakan dan sedi kau butakan si nak agit kaki nak kontari pun nak uin doyan sedek. Ada kang orang kuat itu di kena kuat nere nere mana? Ek kang aku kang aku bersukun mimir apa benda apa siapa? Tapi kata orang kan tanya orang nanti seti kuat itu di kuat nama kain nena. Pak nere rekosa akhirnya, anga akhir tarik mungkin kuat itu di kena. Nah, ye itu makulia kerap kuat nama kain nena kuat nere itu akhirnya. Kang kuat biasa nak orang yang kai nena kuat arah mungkin kai mungkin dia survey nere asal orang yang kain di arah ini ya orang yang design. Ada kata tahu-tahu, pada wapun di project, Amerika ni kan yang aku tarik kan di design ni bukan di in the finalize, isera ini kapan dapat kan di design mete costing, angkanya saya aku serak kan di nak guna apa tak, nak guna kaya mana nak kena, apa nak DOP, nak guna tim siapa, bukan mana nak kena dengan kaya, angkanya kan dari rasim mana guna tahu orang ni deploy di mana kerawat di makuri, mana guna apa, ini ke mana, kerapat di speak.
3: Kerana ni kawan bukan nama serik setia orang ni.
4: Kerana orang robot spira ayah kakai tahu nak kunci demi tak, dan demi saya kali ni, naron doran je ayah kakak makul iwan ni, naron dari jati metuat itu bubu si orang robot spira, hari enang kakak tahu ikai pa, epun toko ni nak kuntar, nak kuntar apa ki, awak ni kita ikai ini apa, yang orang je, tibin ya pun nang kakak. Ayari, kanga, sabun kami ni pati bubusi. Jundun akun di minita di misi. Atau antai yang namukuri makai. Terangki, ikunan wakwa. Paling kai ya kora kora di tebu kai tari ya yang kora kora tino. Eh ya kawin ya pa di bubu si ya tayo pa ni kawin ya kora ni bayo pa ni ngayon ya tap langgi ya wa kori ka. Kora pa kora bu sibi ka tu ikan.
0: Kora pa di sa di temin.
1: Kora pa di sibi ka ya pa di sa di ya ko wa nara nara di tagin na ya sa makuri yang kain ka sa di design. The costing ay kan sa wag na ba na kona rin muna na konta di obi o na konta di msi. Aw ka tanang na ba na bu sa di pa. Aw na ba ni mga kadin ayo pa na bubusi na pati te kansi na dinan di temsiya ay ang niya kakain ko in pera na yung tinan bubusi kay meron di sati meron na kansi na ang ngayon kanya tauro ay pepo na yan ang well supported kanya at ay na meron akong kanya rimwine po in the funding okay ako at tauro ay rakura kin ngunan karawa di the implementation of the project na naro pa erakon titay ay kay na nori makuruyan na paya tauro ay manan wadan nga nakimaan karawa na yu sakasayo tabila min naramin shi paya ang mga nakon na rimwine ako rapati speak ayo pergi di sadi sama pun kai ni roro yo na ate progress yo di to makuri agra ok ngai hari ta
0: kraba ni ta kemen bo dan sek se dia ne
4: ago bra ure di ano wo speak ba are kang ai imei mani le di te bo ni yo ta ina no ke era era wa ta ai en na nabse di Ini tak baik. Eh, hari, abul dari abul sensitif, tak abul dapat. Abul ni pelik ni pelik nak, nggak tahu mana ian. Kalau ni pari, ayo kata kata tu. Jadi kirayu ni rawat dari abul sensitif ini nasi. Tapi kalau panan, aku korak. Eh,
0: ini
1: korak tu. Sebab aku ini tak boleh kasih nori dengan si wan tak boleh ka. Orang ni ke, tak mana mana, kainga, api mingan kainga. Okay, ati appealing to non tabwork. Okay, tabu abang ni sendiri ni jadi kod dia jadi si wall, ayer ni dapat entah kos wujud ni tak ni na, ni ada nak dia lipos. So kan dengan yang abang ni kawat, aika enam ni di seti ni rasa nak kayu. Aku rasa tu sih.
0: Kurapa ni ni, ada sila kali minat, sila kan nampak na tempoh buat tenipui na ono, ayer no meru di seti yang ni kita mana ayer yang, yang orang bul lebih ni ada to. Tiem, di sate.
5: Kalau pas pika, ayah bubusi kekan nasrak nam pion nato tapi pun nampak na. Tapi buat ini pun mau nunggu akangai tiakana. Atau tapun kalau es brok, mungkin tiakawa. Tapun tapi ke, apa yang, ya kimiya wana sola pawa. Ngayari, ya teri tia es brok, nunggu ya tan nakawa. Iya na ipopo kita tau tayo kayon na iyo.
0: Nakakagay ang sila kayo, iroon namin tayo buking bota kinin ng maguri, buking tiyakaw o karikrakyan kaupaira na taan. Ang nago, kaya na tayo, siyo. Ngayon ka?
6: Rabat, yung nago speak. Yung ayo, ti kakaan ti sirek. Nakon na sila kita mga sila kani may kapayang. Tisbiga ko rin, yung rin kasi nakon sa tiya ni pa, tayo sprao ki buki at anak ako itapan libig. Nakaman daw roi men, pero wari huwag tanga huwag mo ano. Kura ka, ano po sila.
0: Kura ka, Emil, mga nabukan ng sila kasi tiya ko rin yet?
5: O, yung kaitaw at minita ka rin yet, na nakaya ko, Eko wari eskara para po eska kaitaw pa eka mensara espoagi nanon mga nga wab nanowa entay eka anak wa ito ay nanon sun osnoria pa eki meaw deso la pawa ngayari yapon bubusia timinita ya karineki kanaro na pato ebusia na tanda pekaw pa anora riki ay asola rin ako naan po ka riki arun naki metemetin titapon karawais
0: Rapati sedi, terima
6: kasih. Rapa bukan sedi, aku way. Kena tukerkan yang anda. Mau di, isa ya mana kaya kain dapat lebih yang anda sana. Sekali apa ni bukan sepan pay, siapa tuan? Nang anda bukan yang anda. Kemewan pay, kau sih kau metroyu. Aku mesti jaga di mana pay. Sekali apa nak kontrak ibu kerana yang kau ini. Nah, nak sepan. Yang di, aku way. Ia akan amat langsung unit akan yang di. Seksi yang lebih yang na yang lebih amoran kita bersih kan ini awal semua itu. Ayat di kami terpakai dengan kerok. in London, na po ang the World Bank ni Andy Brock. Ay sen kalawan, kasi mana lesim tapo ta kita kon na onori in kapani, aus in metro, ay kakawa kaya tuwan at kang ay tingay, si transola units yung ada more in kapani. Awakan yung kan si wagin ni ikawa ni konan kaliri kati, tatatarin di Andy Brock. Yan di si tuwan at tapo ay mao may tingay pa transanret. May itakanta rin nga pa ang mga wakin nga din. Hindi na nga kakayakin kung ano yung yan pati. Kaya naruot rin nga yung nga nangyayin talaga. Kausin nga mo ito. Yung nga mokulo na kung ikot rin na namukulat sa tiyak hindi. Kora ko tayo nga po speak.
0: Kora ko din nga. Kauhon po ka ng sila kasi tiyak rin nga.
5: Dapat speak ko, yakay tawari kita minidal na nakaya ko. Pun po ka hindi kita, desra kita, tepuk si tayagat spika te ekona te minita to nkarikia to chang hai to ipkin to karikia paan te saan rai ta te tayi ana ko iya rapota kia pura yon ne te yang ho smuk si kamia wan te ter te te esproa kia asangira bas na karikia te pa ayakona niyang te ayari ena pusari ki te minita akarinia kibari skarapaan kai akarawa ayakame te pai in te tayi ya inanun main main dekin san tenan sora pe to tenan pe te ri ke jana bo bo e jang ato konan deke te pa mungkin kami awan jais la pa spika
0: ya kropati seti se ngam do te minit
6: ko era pati ko nan no ti ma kainan ti du si yo ante pa ari Nana sahaja na naus nama itu lebih yang, yo terluar kita untuk CBBO, yo di matua untuk melayan CBBO, nyantai makan tadi terkangan ti, nyantai pak, hari tapi tuan esen makan meruruak ini makan CBBO, terlalu terkangan, nyantai pak, tinggal pun tapi yang gay ti terluar kini di naus nama itu lebih yang, tapi aku nanti makan tuan meruruak makan CBBO, nyantai terkangan di sini mau serak, gay ya ti gay itu ada itu pak, atau anda suka tuan di tempat Kalau boleh speak, tak mahu kondisi tak ini kondisi dia kan next. Kenapa ni? Sapan ini baru itu orang yang mana terkangan itu pak. Kalau betul kalau boleh speak.
0: Kalau betul ni, kemudian bukan nama saya kisah dia kan next.
5: Baiklah, pada kisah speak, apa pun kemudian bukan nama saya kita. Tahu anak tahu tahu tahu ni ngah, nakun ni ngai. Tahu anak saya ini arun tiba-tiba arung ayam. Kay ngai yang orang yang kay pak. Kang ati ako at wala na ibogon ta karikira ka karikem man. O si bubusi ayo ba yung anti na tuan na pero ay rin tinan. Ti ika ay kaya na tuan na karuko kitara wa ibugin makit na kaya. Para pa speak.
0: May am daura? Pinimit?
6: Kung ara wala ibogon ti yo ti. Ano po speak ay po wala nari nori nari tagin na. Abang yang tu orang sebab orang kan betul. Ayuh tu orang sebab orang kau kita orang CBP. Ada ayuh tu orang sebab orang kau iwa kau iro kontik. Pernah anak kantin kan saya kau CBP apa? Anak tu pun ayah kakak ni jadi kita orang akan dia. Anak ini muntai muntai yang kita ini. Yang ni itu beri kita jangan iro kontik. Ayuh si sekarang kau segi di sini kita bermain. Ya kurang apa nak aku senang nanti jadi yang ini kita tak berkawal nanti selasa nanti tinggal ya senang sebab aku mesti berkawal kerja. Inilah aku lagi pernah kejauh kai nol nanti tak ingin ayuh tuan nanti tak boleh berkawal kita untuk CBBO yang nanti ikan meteraw. Angkai ikan meteraw, ayuh berkawal. Lepas nanti betul nanti kai yang teraw, mesti apa yang kai aku nak lagi nanti betul orang lagi. Angkai tak ingin apa aku lagi pernah. Tapi maafkan kalau anda mahu kerja itu, kalau bersepeda sahaja kita ingin konti, kain CBBO atau sepeda itu, kalau mereka kerja di luar orang cerita yang ini, oh, di kain apa mahu orang kapan, mendingan kita yang mahu aku akan pergi pada kiri itu. Nah, enak orang apa di kalau bersepeda pada ini tak kauon, harus kami itu orang terima kain kapan, dan entah nak kerja orang ini, itu mungkin nak, atau nak kerja orang pentara lagi kini, jawab aku kalau anda, jawab aku ni mahu kau kau ini, kalau mahu aku akan lari lagi tu. Harun ron konti kan na nama kau cerita ya kalinya ayah pia. Korapa korapa sepi.
0: Korapa ini ayah ya pun peniti harun disilakan semua orang disilakan ini ada nampak nanti buah buah metuan. Oh iya ada nampak mua harun disati mendak mendak mebeu yang orang ingin yuta disati.
1: era para explicar, mas não teve causa de que quando te para não comer me irou na com explicar lá ainda não teve para presidente, menita teria não teria tal, mas lá não tanto tinha capane, já era não me apanhar ainda o maguro é peru, já me aurin da minha também aron tava no, era não teve, já tudo não tinha mau, olha o que não se lá, não era quem cai para Aringin mohon dan nakuroyon, kura-kura bawa ikan yang mentai. Oh iya ini peti metoi, timania. Ia nak antar ni ada tau tega. Nukon ani bubu kini kapebe tiarun kapuan, bawa ikan nakon tu bosan nama dan nakon tai ikan mai rata ya.
0: Enak agam sila kayu sate iron diminta ibu kini bota kini makuri, ibu kini makuri kari kerake.
1: Ara power sini sini, ngas pusi buat dah nak kubai, nak arah kaki arun, arah kau tak ada ni ngan kau itu kau tak mampir lah. Hari waktu sini tengen ada tower metu main sas, yang manuri bayi kau nak kami awat mesin was, this walk, mana nak ada ni ngan kau itu kau tak mampir dah dia tiap makur, sekarang kau kau nak turun main turunan, hari hari pada iya dia kami tu bayi nak arah me, nak iya bahkan pun ayah nak kau nanti kami turun tau, tak kita ngapus janda. Ikan kan orang itu diminta kena kau nak kata taro itu ya. Speaker, aku rasa ada perincian di kanga ikatnya dari orang muka ceraro yang nolong nanti. Disebut ia hari ni kita potong kanda. Sila kita tahu ikan mereka kita potong. Tangi dar kanga di. Di sorok kulit dar kanga ibu berik. Dar kanga tahu nak kau nak kami awi bayi ke abu ber. Okay. Yang anda dari keperaparan kekan dan sila kita mende disetting kita apa ngeri kita setting macam itu. Ayer kali kita ke swagging kita dengan dapat mesin. Angkana sila keroy dengan kanga dengan sorok kulit me sengpeka anda tu ada bodoh nama dek. Kanga swagging mau dengan community kita awal dek. Ada tu boleh dia kanga sila promote dia out Thailand di asuralisasi ni. Angkan sila mau kulit mau dengan sila mau kulit ini para kali kita ada tekiu. Perkanga sila terai dengan boarding school dengan kurungan. Memang ia tahu lah ia pak ia misi dalam dia job sikit, dalam dia itu perlu ada ni awak ingat dia perjuang dia ada kita dalam kawan dalam diri, atau dalam kawan kan dia kawan komuniti kawan dia kita dalam power yang akan dati ia tipu ini tu kilowatt ia tipu ini memang awak tipu ini tu kilowatt ke, anda kan kawan kawan awak pada kau pun bobo katih, terus kau pun bobo, awak pun dengan bobo kan ada orang pun, jadi kan semua orang kau ini dalam dapat aika atau orang bobo kita akan dayu. Oh, dari kita nanya sebenarnya kau ngaji apa tu? Kau ada kita tersedi, kangai di tuan angkai di source of power. Kau kira si one off, kau kapur, kau pun free ride ni bermain, nak kira mengapa? Pada mana pada? Ya free di korak-korak. Kau nak kamera awam mai spark, ya kamera awam ada mai condition, kamera awam misi nuansa sam TV. Nale kau, tapi kah am creator kau install, ada pun kau nak pergi kamera awi kau pun boleh. Nah, ibu bapa nak bapa nak orang di kapuana. Kenapa disebut? Tak nak ibu bapa mau kekai.
0: Kawan bukan nam seleksi dia korang ni.
1: Kenapa? Speaker yang kait itu demi tak kau yang terasa demi tarik. Hari pun bapa kalik. Ini ada tadi tinuman inga. Yang tinuman inga ada korang dua ribu mohon atau awak tak pun ibu apa pun korang gaya kita nama tu apa pun meteran apa meteran gaya. Iya. Anak kantin yang tahu tak apa? Ini buku ini kat BPT, kan? Palingan eh, kau kena ni kau main kat mana? Atau wasmu? Kau mengapa kasih dah ini? Mesti anak kantin yang tadi, dia ini yang dia makur, kan? Karena dia semua kau kena ada pun tahu terapurna. Naik ke itu kat teratai, beri tak? Saya kira ini dah ni terai yang dia buku lagi. Tapi ni itu kantin yang mesti si, ngaji ini nuna. Aika yang di kengai. Esok pagi on nak mor, mana aku nak dia yang nak antar ni atau tak kemun, buka pun nan, panah pun kini kita ayam kau yang minta, ina nanti nak, rap, Korobati sabare kanga ya jamwan nang notari kin na na boto kan na sek sati pa ta ka ko wa kun kan nga ta dote kan rin kay tas mas pay kay na kun na so na mo rin kay kas mas pago ta ti bu bu kin ti pon na ku ti to what's key ata rin na nona kin ti sati ya bu bu nga ti ti mo rin nga kay ara kanga nang kun kun ta wa ata ko ta kanga ay dun ta ta ka na ka puin ka pa ni me to tas kun na nga ta ti rin rin mo mo ni ta ti sam sti na ku ya ta kay Makoy itu na tako kapo amin na tawa sangan ko tawa di tibet exemption kay panaki payari yawari ko yaman yaka nga pokat. Ako ay kaya ikanon ni para maruro sa sabuak ni pamin di min ni Australia di kapun marang aray bukin tibay tuwa na sinong rabir karo kundi di nanapawa di Australia yaka nga atapin kayo pin mayang na kundi ay project tuwa na yaran na the rooftop project kay at di tawa teka subsidize ko na kapo am sola Ada tahu tak? Saya mesti terbukti macam tu, kan? Ada ni mana? Kita itu apa nak? Kita ni tahu tak? Yang aku ada, kan? Yang tengah ni kan? Kau ni mana rooftop? Kau connect dengan kau dekrit. Kau ni dia kita bayar kan? Ia kerana kita kami terbayar. Nampaknya mungkin ada remisi ni. Ia kerana orang kita sih nak ada dengan apa? Nampaknya kita kerana kita attachment dari mereka ini ini, kan? Orang yang kita kerana kita pun pada ini dah itu. Kami terbayar. Ia sih mereka orang musyarakah kita kau dekrit. Patera mungkin dia juga. Patera sih kita mereka orang yang kau yang report nama tu. Tapi orang sah terawa. Ada punya itu. The power grid yang kami exist atau senarai ini betul anu remote ada, sekarang ni jangan beri, aku mana nak cakap grid ke, dia pun nak kiri the power ini. Inoram sila kita sedi, aku, ikhikan orang the way forward senarai apa? Ayat mana yang kau war kau tanya, ini beri, tahu lagi, sekarang kita ada short, ada na pokok saya na, kang aku na last tu, tu boleh terjadi kita orang kau tanya kerja ni mau, orang ni tulis korang orang ni life. Atau anda lepas begini, atau kau mati ya kali, jadi pasti pak, sesen kami rungar kampanye the cases. Pa inatani yana sepati tinan tauray kay tinan misile kay in kapene or ina tauray ni pen nakon in Spain nakon nande pa kanaro pa kay na noki tinan service at the party on kaya yan tanda ng ari ana sustain at tinan misile kay nakon tita yan na ni bukin po kaya abukin na pati po kare ane siyang anak mayroon dito ka kara pati sa bag
0: kaya ni kamen po ane sila sa diyan ni
1: Orang bersepeda, ikhaya tahu betul minat. Tapi kan tuan, macam apa? Mata tuan dera yang, makanya mungkin dia kena kejis, berapa kali orang mai, kan? Yang ikhaya dah sebut si buku siapa tahu dia terat. Kan tuan yang naro nari, tiba-tiba exemption dera, pun air putih royo, ayam orang bawa mana ni, ayam metai, dia ini atau mungkin ayam pun tangi lagi, anak turun kau ipain. Ada sebenarnya nafuri di Peru, kan? Ayat ayatnya nafu yang kain nak makur, kasih kuya kain taro, kan? Akhir pau, ayat kan sebut tangi lah. Anak buah kata utar, anak kuih nak makan. Akhir di kiri orang Arab.
0: Ini?
1: Kurapati. Di sebelah ada pergi di sini, di Peru. Aku, kau yang mohon dan tasir di protokol, kan? Kau kangen dan kangen ada kena. Angkai kangen yang mohon dan siapa nak beli price kita? Erawatan ya tahu roh itu nan benti pawa, benti tenungwa, benti mewa. Mereka ikhaya kan benti pun dia usahud ke kita tinan community kau kau ni yang mana sila uang ya kau. Tahun mana intervensi dia tahu tak? Tahun saya kan dengan teraya pak. Tiada tahu tiada kau orang pernah nyeksem tu dia. Ayah bet, ma ayah ayah lewi, ma aku kini tiga cahs tiga. Orang anak kita kau nanti tu tanah ti kau kau nanti nak tu treatment nak tu nan import ya kau pakai. Ia kan aku bukan di bawah nama saya. Korang pada sedi, asalnya ini orang Arab kuno nanda. Orang ini kan orang di Temaguli, nampun di Taiwan orang. Korang asal wakil kan?
0: Korang pada mina, anda sila kari mina, anda sila kan nampun robi nano. Ina orang di sedi itu mana kerana yang kita buatan, orang orang matang aran. Di sedi.
7: Korang pada speaker, ayo sila kau jodoh beban nampun robi nano, kerana kita akan nampu bersih kita minita. Akan ini ya kita yang nawak ini ngai kerawakin dan nawab nawab mawur atau apa kan?
0: Enak ya kalau kami sila kayu rendemin tapi bukan tipu tak ini mawur, bukan rongrong itu men, apa mana? Anu lalu lekasan setiap rendemin tak?
8: Kerapa? Anu lalu speaker yo, kerana seleksi dia akan yang kita buat. Kebule itu pun mawur, ada mari division mangana ada Christmas. Ni kerja kita ini, berapa tak kita tahu tak? Akhir ini kerja kita, kerawan tu wab, dia nak tu usia itu kerawat sebaik.
0: Mungkin anda mesti rasa dia korang.
7: Korang pada speaker, nampak ni aman lebih di tempat kerja ni ak, ada mengamuan di nanu atau bukti ayu. Itu apa pun ayu nak kita pegang, cakap sendiri tak ikhano. Minyak nak para-para di tempat yang dimsia, itu apa kerja kerja ayu, ya tahu orang mana. Ya sen tahu orang mana, nampak terang agin di tuh jangan terang, sebukin terkater teragin tetap boleh. Nanti nak cik lagi, nanti dapat tanah ye. Kurang bukti tempat. Jangan diceraiu, terbaik terkari kita kayu, apun tahu orang mana nak, apun si kena kita rakin naron mau kuliah nak, konan kepada para ikan patah orang pun dengai, terbaik apun tahu orang, nak siaran, kacau kita petang kita terterakin kita boleh nak kacau gay, korak.
0: Ini tak?
8: Korak maksud, sebab, era bukan seksa daya aku de, itu kan naron mereka kadi terusin dia, ente ya no. Anjing kan dari tuat kau yang itu mungkin dari atau musim yang jauh di dalam tahu ya. Nampak dari yang dari tiga kan di tempat ini kan yang kita rayu orang sedai na anak pedagang yang nerut takari kaya. Jadi kita kos saat kita sering dari yang kan ayu kita kajin tamling asas semula pun orang kan di angkat di tua kaya semula nerut di kesal itu kaya run. Jadi kan dan dari time di negeri ah. Dega air kan di dari cai mereka anak-anak rogi orang itu mohon kami sedaya. Istimewa, ye jangan kau ini nang nas ngaya kan dia itu kau inor ngai tu kaya kan dia iba air kan sekaya kan. Mari aku nak untuk bersih nas arista kau pun tapi air kan air kan dia dia kan dia itu kau air istimewa arun dia nanti dia jauh dia nang apa yang asal susu yang arun mohon ngai ni kan sih sekaya ke aje dia nang kau ayah, nak ramai sendiri, kan? Saya

0: Ang jero ar kana sui me ero iri akon an werk dit akana ro pata ek boto me ya ar kan tan ngaya ana kon an ti kan derang ku ar ke ta ti zran ari pas sen na te tra bugi an ta bu set minita kana kon ari kin tan ari ki perayu ar ka pesia ai bu ayu pintu ona bugi kan ta buaran ari ek tu indir kana ko ya ke ta kan ngaya ti tra bugi pas sari ek tu indoro ko na nam ni kana ro na pa ni ti mo ku yo na yu ta itu ona ro ko tra bugi pas sari ki ta kan ngang ata erari orang kurang mereka di pasir pun sih tu sih dia mengurit nak kontinuiti tak ada apa lagi nak kaya kaya kan akan aku nak mulai payah kaya yo kita bawa bantu ini kangen kaya nak nak nak nak mengurit pesen tak
1: mic jadi minit
2: orang tu speaker yang tu bawa buat saya orang tu tak nak kini orang orang tak boleh nak tak nak sedih anak pun tak boleh Snorri tak boleh ni, elang kau gitu, tak boleh ni dalam dasar dia. Asal nak kau ini kau berbahasa, oh, anda buat terang ni ulang kau dia ni, semua tidak boleh ini kerja ini benar lah, ini benar itu. Jadi kan ini yang kita nak kau sebagai orang ini, pun kau ini yang mana bang, anda ini mana Arab pun dengan anak-anak kau bukan ada mesti gaya. Arab pun saya Arab pun dia ini ramadan di sini, saya sama kau ni, Arab pun dari hari Christmas, oh. Oh, ini selaku itu dia jual juga sedang dan dia kaya kan demi sedi demi demi yang dia, kan? Macam aku orang yang benar ni dia kena, jadi kalau advice yang dia sedang kami wangka, banyak orang dia akan sedar, jadi anak kerja kita bukan ni, ah, benar ni tengok, era sedar.
1: Kemudian bukan yang sedang sedia orang ni.
0: Aku dapat speaker, aku pernah orang kata orang demi kita, mereka kaya kan yang tenggelam, bukan kerana aku pernah kaya kan tahu orang kerana apa, dia, dah orang demi kita. Ayah hari apa? Tapi puni mina juga, mungkin kerjanya pun makan, mungkin rana hari pun nak beruruh kena, tidak beruruh yang lain juga. Kau dapat speak, itu juga.
1: Mina?
2: Kalau kerma sedih dan serigai, kau kata, ini sedih itu memang dengan beruruh itu, kau siapa kan kau nak mahu? Tahu kan semua yang mana lah, anak kau yang nak mahu, anak yang dia kini lagi.
1: Berapa ini? Saya kali ini nan nombor anak metuan. Mau iwal nak pernah makan melon di sate Merry Christmas. Teman nak akan tu? Eh, orang buat tripa tapi sate.
3: Korang berapa? Dispeak orang kaya siapa? Mau nasi di panau itu nanti jauh saya untuk bunga yo. Ia tapi kapan naya kain Christmas makan tu? Eh, mau rina kau ibu? Kau ya, nak untuk presidensi meminit. Ako yara rin siya titili dante kahit tarabon nga ito, kaya nagilipas siya kayong ra noon sa live stream ti tayo iyo. Ito ba na yung mga tiyapi ito, kung na pinin ni Mauri. Ay kukurin tabi ka ako sila kaya nang panahon po yung matiwa na, nakangay tayo ka na. Ti pupusiya yung memory na kundi minitari tabi na ti Kilibas Institute of Technology, kiti KIT. Paningay yan ang mga wak, ay ako siya ang accounting certificate 4, yung Christmas. Kaya nora ka kayo nanuan ti ko sa iyo, ito iya nak, asen karo certificate 3, correct.
1: Nakalagam sila kayo, rindi rin tayo pagin kota ka ng Mapuli, pagin kamakuli, ang karibila kayan, ay ako na pa'y amat, ang auriya ka sina. Minita?
4: Kura pa sa pwede, how you are, ano kaya kataw tayo? Ikulayin tayo na ako, di sa tiya ka dito may Christmas, pa'y namat, di takarinin na kon certificate for the accounting umante diriki wata nga wapi may suwa ibukia kahit Christmas kura pa sa bed
1: magbukan ng sirak sa tiyo kore niya
3: hirara ba kaya kaan di sirak yung atapun nung kain Christmas hari ng waki ay programa yun umante diriki wata nga wapi may suwa hirara pa na kaya kataminit punbukan di sirak iti sa babayad na rin na atak yung yay wata nga ang campus ni Kayachi, ba't yung wana i-besyo at yung wana i-Christmas. Ako, wabon nang daruan ako ng pera i-Christmas. O, ang hindi rin program sa gyan, ako pat ni campus na i-besyo, atuwain ko ng karaoke i-Christmas. Kundi bubusin ako ng deminitari niya pa, ako na nurariya yung hindi rin program sa ikakaroke kay de Kayachi campus na i-besyo. Paano na karaoke yun? Christmas, niya kaginto at kamito ba yun? Di Mayobi, di computer di otinan technical skill di kitinan trade na kagindot di automotive di construction di

0: Tricolor and plumbing, Tranke kona Noradi and Yopa and Kona Nepen, Nopati Christmas in case the Benoya in a Christmas, but to want the development up or to want a tape and Kapoto, I told an unskilled seka, I can't in the Nok.
1: Terapati, the city, Karinek and Pokanan Stuck, Itaway, Ovotaki Makul, and Tanote to Bosio, Krapas Apair.
2: Kawan buat nama saya setia orang ni.
0: Terar pada teminit dan nak kek ataupun bukan dari di sida dia yang akan tanya dengan teminit. Kaya kita tahu dia akan pun expand ayah campus mereka ini aku Christmas. Bayangkan dia pun aku nanti betul wana ti di campus yang aku nanti nanti nanti certificate atau nanti technical programs. Kaya sebut nuri apa pun yang sih aku Christmas. Macam angkai sih nuri apa bayar mohon dan sih awat ya. Akan iyo ni Christmas, setiap ni Christmas atau setiap ni tiarai dengan tabuaran. Angkana ya kunan mula kondo di tahu di technical institute di sebelah ni. Orang pun mengari kepada terangan ngarun ceruruan ini tapi tidak tiarai. Panjang yang ibarin siapa angkana kita opportunity yang anak di montai. Orang mengari kepada nan liabilities nakon artamu Christmas ataupun anak mengari kepada anak nak mengajar siapa pun yang dibubusi. Yai ana concrete plan tetau teh agak kita minta hari ni pernah pun make sure pernah kamainga tiga IT hari besu nikati orang mangan hari Christmas biangan pun dik pati wanat institute anak orang nikai tera arun tiri ini yang jangan tiga ni ko skill saya kah kain nolak berapa disebabkan ni
1: ada pasal beri ada pasal dia kerana kian bukan nasrak itu apa nanti wana kalau dah anak plan tera kita teh Atin di campus, KIT campus, ya, yon Christmas. Sabi nung wakin ano, yon de ekmen, yon wakin yo. Kuna ba sa pwede?
2: Kuminan po ka naman sila kisa di ako rin.
0: Sarara ba di, kaya kaan di sila ibang ibunya yung nakanta ni nga di ministry at itaw tayo ka ibukin di expansion di KIT na ko Christmas. Ay bun di bubusin ka ni, tirangi ako na ni Karinak. Pakanuan ng katauman eh. Jadi jika anda rukuk bayangan kena nora kepada pun enapun kerawat kita di plan nanti dengan pun main di KIT anda kena nampaknya na programs akik yang ai besu Christmas terangkai kena andin pakai nuan nama kata umane jadi jika anda rukuk bangana nora di kata umane anda yang ai jemuan nama dan nak jadi beu ni kang ai bau tu kang kata umane anda pada nora bukan anda ibu kia buatan nama tak kain Christmas kain tiarai na kain betabuiran kerap di sebelah.
1: Ira pasal dia akan lihat kita bukan yang spek ayah dia pai ya baru makan di awabis ibu kita yo kalau pasal pai
2: berapa minit ya saya agak hari ini nangan di sila kan nampak na one pin metenu ayah hari nama kami merun di sini dengan akan naik meter apa ya orang bawa kosta ke kopulnya tu sate
0: kurapa orang bos pika. Mayo tekan na usrek yon jota bi pa nampa na wan pi metenua speak ako rin eh po win te mane pen tai kanok ay sa te tau tekan ka meto an kon te mane pa yo pa na waki karawa kin da raus enta kata ka ipukin ka wa ka pitania meterita ki inanon tai na ri ay ka isti meto an ta tani nga wa kin na yo mai don te tau teka ay kan bu se te mane te akari ne ki ka na no ora ri ay ka po nga na kin na usin jam CSS ni ka wa ya ki yon na pari pa ano to pa mo at itirayo ang taningasan Roy ay awsin takatakot. Kuna pa, Honorable Speaker.
2: Nakakagam sila kayo, rin din ito buwin ito po tagi ni Makuri, buwin kanila pa business, karopay, o full force, ang ano po tangari kayo. Deminita?
3: Kuna pa, Speaker, kahangay kaya kanina sila sa di kalimek may tapuheran. Speaker, ako rin eh, ito Roy ay upo tagi ni Makuri, hindi ano na ukampana. At the KCTL, hindi namin tapukusi ay yung krap.
2: Manubukan ng sa isa tayo karinik?
0: Kurapa, Honorable Speaker, ay rapati, timinita karinik, hindi na kayak. Napukusi, timinita pa yung nakaparapara, anak kayak, anak kong nausirek kayo, baka nga yak yota yun, may kanayakunan kaparapara roi, pa yung nimang kanukwa, ti tiranari, bukan nausirek. Kurapa, Honorable Speaker.
2: Sitting on mic, he said to me, Diminita.
3: Ay, apabila itu speaker, kerana hari bukan nasrek itu setiap hari nak lay. Nara nari dia kan netau lay di terat atau dia kan ibu buk. Ya sembang maru mana, diminita ke umen kita dengan nari di diminita kau di dedication. Ingin mana tu ni hari yang ingin kau terat di hari dengan nanti. Ya sembang apa yang main nak nanti di diminita rendera demi lad angkan kita sekali yang maru lagi nai. Tapi aku terang rahay itu yang kami sangat benda. Kami sangat detail tu tanah ram sate. Adik, mana yang mana ya? Kau ni terang mana ni? Tapi mungkin tak tera. Unda ke mana ni? Usin tak tera. Apa yang kerarik? Atau kasta kiri peperung? Sesuai ni ber. Sebenarnya ni bermain kami bukan mangga, mangga bukan. Kami ni rumjai nak kai. Ane bukuk nak kai.
2: Kawan bukan mesyik setia hornik.
1: Kurapa honorable speaker, ay kangai pun Spanyol itu tekan na usir kaya ikan tengah yang temuan tengke mohon kaya kak kaya spa meta teroy. Irapa minita hari ni ak kurapa kaya pesan di tak mete minita ke woman kau ay tay mena yang te terat melat. Irapa sa sekarang ni arab usir petiran dia kunan dah. Kena kunan kapai siak I arun te terperi yon na yuk kaya pun yai dapatan mau usir kaya kair. Aika tauroi makangapoisi tetra a temporary pasina konanda polisi kapungan an tetai awari de ke tatani ngasan narara arausin tarata gare kanwan narara ana program te ministry of commerce ai mina taje kanaruna paisa ai mga karaya kina kontra ar takat arausin tarata gare kanaruna paya ko se mga sina pun polisi na kontra tetau te ka minita ke dikire ke cerang kana konanda aku nani pobokin kapai si ayo yang anda abu kau kini pakai nara kawai kau buai kai dan hari nak kira kini aku tetap kuera tu apa ya aku apa nak kasih nana pun tetap tahu cinta kata kaya ayakan mana aye kalau pada kau nulis di pas saya hari semang orang pun dera bukan dera sirak erap
2: ini
3: kalau pada sekarang itu era orang menterat seti ini malam seti hari teman hari Nara nara pergi tahu dia kan? Yang takkan tadi nara pun temporary, mana dari serai era. Ayah, ya sen tak takar dia kan? Nara pun bukan tempat takar mana ayah ni. Jadi mu ayah ye itu takkan tadi apa? Anak nak dia kan? Kita cakap anak nak pergi orang takkan sini. Anak mahu kau ye tanding tera, tu bukan mama tadi pun tu. Tua tadi tu, agen anak ini ye pun mau pergi kerja. Kan anak nara takkan tadi lah. Anak ini nara tahu dia kan? Kurap.
2: Awal min, kami akan buatkan nama sila kesatria orang
1: ni. Kurapa honorable speaker, kira pada kita temenitai kadinya nanora, kaya kan buatkan sila. Namun te temu usi ba karena ia yang nanora, tawan kata tahu pan nengai tetai ya senang konan makia inda, kapung nai building saya kai pin te kau kena nengai nanora, kerap sen tak kata karena ia dona, karena dia dona mengapa. Supaya payangan naya orang nak perakutan nama tak, harapun nanoi ya, kan kukurai paya, dia tahu rai tiap sinta kata kaya nak konan buat kapungan, kita ya yo. Kenapa? Anak posbi ka, aku pasin dapat kita, temen kita aku ini, hari itu.
2: Ini tak?
3: Hari itu apa? Benda kita kahangga kan? Tahu pun tu kita berjauh sei, asal perungai kahang kapan ya? Sekarang aku ini berde, terat dia anak aku nak tu popos, popos sinta kata kita ya, kapan insurta ni mana iya, yang nama dia bapur. Kemarin
2: kapungan lagi terkangsa. Berapa minit? Kami esar rayuanan sama orang dari minat. Sila kena nombor orang ni bui. Belum bisa tiada kerana kita mana mana nus. Yang orang boleh kirim ya tapai. Tersati.
4: Sebagai orang bawah itu sila. Tuah kini kamu kuri. Tuah kini kira orang serian orang musiran. Untuk wakil kawal kiraina itu biarlah pada nama. Yang si kerja itu makulnya kerja nanti hangan ni buki ni buki utu ni kami berjadi ki arul mewi. Kali sirak pa jadi apa yang kali sirak pa jadi dapat nanti yang wan ayu. Juga orang ke tetua menyerang saya.
2: nakakagam sila kayo, ibang dami na ibukin na bota kinakuri, ibukin kamakuri ya, krekrekyan na ya, kunapay namit, ayan na wala awriya kisina. Dami nito?
1: Irapas sa di sapele. Irapas sa di akarin na kitaman na may nanos, awayo, anakayakat daw teka. Itaw roi, aw bota kinakuri, makuri ya, nikakay, anita kiman, apay kay, aw abar kita biwa sa lugu, ibukin karikan na makuri. Kan kribes, kura pa sabay.
2: Kura pa dimita, mon buwan ng sirak sa diya kore nek.
4: Kura pa sa raida o yu buwan ng sirak. Big insane na pi, yedi yata na niyo tong teka, and approach na tapane kaya mo teka ng mga kayo tayo.
1: Nak orang dengar, nah, mesti tak mahu ni, nak oya, rapatkan nama tu, korang bersabar. Korang
2: bersabar. Minit, kau bukan bukan nama siapa siapa dia korang ni.
4: Di sekolah si, nak orang di bos nak orang jauh sendiri, ayo, jauh sendiri tempat, pada ramai ni, nak orang rumah nak pergi kai, kerja, mungkin, mana kerja yang mahu dia nak korang dah pergi kai. Patapokan siya ang tapin. Sa kiyong mong sabay, parang doon ako din ay yari ang sabay. Sa usi, pwede, inangari na tinoro mo, itaw sindi yan, ano ko. Minya na naroro ko nata, kaya daw ang sumay niya, harakulat, para makuiro. Nagwani ko rawan tayo.
2: Himita?
1: Ito pa sabay, sakrawan tayo sabay.
2: Minun bukan nam sirak setia korinya.
4: Otera speaker, payah kinata kita yakin asai nemerah berpujai esok terang.
2: Di mana tu?
1: Eko yang erat setia korinya bukan nam sirak. Kanan kita ye yomo asoi kerat erati teri tak masalah. Maka naik tak kira sesati asal kurang korai begina korapa sampai
2: korapa minta asal nak nari mina sila kita nampak orang bina u melun sesati itu mana kerana kami kisah so kanten orang buat diri pada tapi sesati
0: korapa beti dispute mohon tegar ini ek hari kurang tapi kau sila kita nampak orang bina u kangai tekan. Tipubusin ako ng diminitari tabi na paningayan ng mga okilaron na mamanangan ang kaibugay kay Yen Nesel imerin ang Christmas matiray na matabayaran korap.
2: Nakakagam sila kayo ang diminitari bukin tapota kayo ng makuri bukin rong-rong ito man ang mamanang ay Honorable Alexander Tiap. Diminitari.
5: Korwa, Honorable Speaker, ayaw kaya kan nasyeksa niya kanyang may Christmas. Ito yung ito, ang tao makuri ay kaya nesaw ang kabaisiya buwakan at takangan ang tiyano ayo. Ngay, ito yung ito nagubus eo sininiks yan nagilawin hanayinsin o kanya naman tiyano kay. Krosa ba?
2: Man buwakan ng sirak sa tiyo korene?
0: Kuraba, tispika, ang tiyan si sirak yung gamuha ni ngabong ibukin tiyano ni Mayinuk. Ay tawag po nito na tiyusyo ti kanganga, ti kaipuki. Ay tawag po nga iyan nito na ti kanganga, kadekiya ti kanganga ay buburay na rin ng Christmas, ti Reina, o tabayran. At ti bubusingan nila kundi minit. Ay kung nang nangandro ay tiyaw sa iyo, paningay ti tay. Ay nasiyaya yan na kaipuki iyo, o tinanda tayo rin makurin kayo ikakarawag. Puniyay makurin. takrot ki ay pun tiyake pang kay isa ko wa ti sa babae ako nga pun nakiyatan ay karo kon koro kaya kay bugan niya BBC i Christmas ye ye ka akatira kaya kay ka woman ba na nakon tuwa ti tensin kitira o ang mga tuwa ang toki kan sinabubusi ati minita punya iti maguriya karo nakon nam kay bugan kan ni kay pun nakiya kurap
2: Minita.
5: Kalau saya bayar, itu apa bukan seks saya bayar. Ini cuma kuriya kalau saya bayar. Asal lo anak sepeda pat, asal dia kena sepeda pat, kata yang kau tadi. Di LC Lakes nak untuk bukti orang asal lo yang di kena sel. Kan yang sepeda pat yang di sini. Sebab hari hari kau mungkin gay. Kata kita, ye, teruk lecet, jangan dibeli tar. Kana sedang digagas na orang ka arun karangin di kiyan di sel men di kiyan di sel ke anak di kiyan di sel ayah pun paling dapat di orang ke itangina di subsidi sa dahil ako yasen kami yasen arun kipira kina yun sa dahil yasen takata kami di finance yasen takata kami awkota kayo ay yasen kahit naroon tayo ba itangina po silang lor takanga para sa akumula tayo ba Ara kayu gay, ara pun beri tanya, ke? Ye, gay di dalamnya menteri gay siapa nak tanya dia siapa? Gay tu, ini, yang aku ni dah kita tu boleh jangan lupa berangai. Ayat, yang ni, yang aku cakap nak di setiba, dia sah, anda kita kangen ayu, ayat aku lagi nak di bubu nak di terbang ayu, aku kata ni apa? Yang aku akan sah, kangen ayu, nanti, dia sah, sah kata dia beri, Enggak saya nulis, saya bukan korang orang tengah tengah tiga ini siapa? Tuh itu tengah tengah sebaya, pun memuat. Enak kami guna dia mu, ini sini kaki, eh sekarang ini kami dia. Wah, yang dia kalau dari dik saya bukan orang arik sebaya. Ita uang kita jadi, ah yang orang dari sekolah dari kampung orang ini asal orang kampung. Ebu ni siapa? Ebu ni siapa? Dia tengah tengah sebaya. Mereka buat hari orang korang ini uang orang ini tidak buat, eh? Ya, kamu ni lepas di mana kan? Anak atau orang kuliah, kalau orang nuri kangang, kamu tu mai sinar kita tabu kan? Ada pun yang kahwin tu orang punya kangang tu orang mana kau ber? Ya, sekarang orang mana tu orang mana kau sebab? Orang tu boleh setari ya, sini nuri ya, ada kangang. Orang cari untuk bagin kan kangang ayu, bayar konsul tak tahu mana tu orang mana kau? Cari orang bukan. Anak disadvantage kira, itu kan anak way, eh, orang yang ada ngaya, nangan disadiai kat sekolah tu, esen, arum aku, arah tahu lain, kalau kayu begai, angkara arun apa, esen mau kuri, asalnya ni dia takkan nalarun, nalar sekali ni bawa nalarun, dia tergigit nasiok way, eh, anak sahaja dengan dia bawa senokan way, enak buki dia bawa sekali ni kaya rangas, sekali kumpar kayu begai, eh, ayari, awak ada ngaya, ini titil way, ye cuma kuri aku road. Esen kalau cuma kuriya, hari ini nampak teruk lekat, kan ya? Hari kan lagi kuriya, senarai kat kuat terjadi. Senarai yang semua kuriya, yang akan pas, hari ini lebih lagi kuriya. Nah, hari sekian yang naik sebaya. Hello.
2: Kurapa? Ini tu? Kau pun bukan yang seleksi dia kau dengar tu.
0: Yang ada pada ti ini tu mana kek? Hari apa di kepada nak kau antik ini sel? Kangan pun nota uti di sebaya itu ati tiki ini. Kaya ni sel punya yang kangangan naroon na naman. Okay? Kahit ba si Sikakowa, pangin na, amin tayo kaya kapakay kantokan na yabay, kakain tiray na matabayaran, teman yan, isan ko yun, hindi kaya ni sel. Tinanin ka ako, ano yakin na nauwaya raus. Kaya ako tigay po kaya rito, tapo mo ako ng nganayam pa ako, ako tuwangi, ang anila araman, yung pasinangin ako, nagkapakay kantokan na yabay. Amin na katinaan aro, o tinanin ka ako na, pa nakatawagin, tapo mo ako, Sekarang tu ya kalau ibon nak ya ramen, kalau yang ada mana dia kemasan, nangana kira di freight. Nono nangana kemas aku nani pi nurifan di freight dia kemasan, nangana dia kemas tahu ikaku. Aku kenapa aku kakak aku, kan yang tadi yang memang abis ini, ni kapu umi ni bayar, kan dia nak bubur lagi kami kapan mana? Angapun di teroramet di sebab bayar pun tiga ini sel, bila pun aku nanti survive naro yang kai, kita ini nana ya pun kai nano ada, enang kami unak di sebab bayar. Okay, paling kalau sinori akhirnya pen, ni mana tiga tahun mana kangai kantor ni, penari ini di supplementary budget bukan tiga yang nisil, anisina debate ini, nama dia ke, hari nanti apa pun. di akan na unak nakol na nang itawi ya man ti botan na met ay nang ligi na yero na nya ay ki koro at sibis ari kay nanuot pa na koro ya imay nan kinismes na ta akan ay gadi kina koro pa di sembe
2: kini ka
5: koro sa bayro ay mo bukod sirek ay no iya nga yata ta kangan ta sa kay iya kata ya eh so iya ngito yo ira ta kangan ayo ngon ni bubu ga na sa bay ani ka wakin ta teman ni ta ta sa bay so ngon ti bay ge ba ayo kan yes bong ni do sa di ay ta kangan ayo ke eh no na kampun ta nga ta usindi ka mas ba ngoy ta kangan ay ge de to ya ni bodo na eh ay eh ba el te te ge ni sa bay ka ni skul ga ori ngoy ya san de ge na ga a oin oin ka kajen ta kamal de de de a ta kai pu ku ra ngai wa silam mo na no ke a e ana sinis de kai ngar ar na ba ya bun tau tu pra de sekta ba ko nan kai ngar kai de ya ya bun ko nan ko ta ko ya rus ran pra de sek ran pra pra de ona si bonus ha ko na a bun ra on ka roi e to as nan ka ka a ta mo na a ka as a ngai ha no bu ya so ba is yang esen su de dra dra ba ayo eh angkai angkai ayari de sersen ka de nyara ara ara ara ara mo kuli ne de panis yo de yo ara arje se wi do e se dai pas ta ta de panis ara ngayari ara lo ari yo de as ka de ge de se yo de se dai as ka su ara ta ngai se dai i wuri de na ba esa ara na ara mo kuli se dai yo angkai se de ara ka de ba kam na kam de te ge ye de se yo se dai eh ye bunda kon ko kwa ba ana konen a to pagi ara bodo na ba ngan ngaya ba ya ana kaso de ga ga sa ana kanonan ana kamal do ja ayo ke sing kana muri ai ta kampana ka to wai a ngadi te te rus o ana kona te da te ngadi te ta ka mo de to pagi de bodo na ba de bu sa de na ana kon na ngare ga ana ana kon te tani ngato te de ni ji ko te sa ba e te voy a ir ese gallo va se cae en el lugar era cae en el lugar será que no hay poco de usted a yo ande o por tanto voy a ir en un día aquí o era no da un día yo ande de quien deseo yo ande y trae camangani ya trae de ahora camangani trae hay a poco y no hay que trae camangani aunque camangani camangani te cae camangani trae y ya hay que ir ahora para que yo camangani te vayan con un gris con un frito ahora operational cost. Ha, I can take a sense of some I don't know. Wah, sena teraya, wah, ayo, ni buku nak kunci, hati kiri ni saya, harap saya.
2: Kurang kali minit, tapi nampu kan nama saya kita dia kan ni.
0: Kurang apa di speaker, kamera pun nak kunci minit angkai, sahur saya kita nak kunci aus, tahu pun naya ni nanti aku naya sahur nampu saya kita nak kunci, ingat naya seti steam itu andi tadi mana kita beli, awak tika kaya kan, beri sangan nak kari, awak ngasih nang tangi kita nak ya, ke? Ore si sira ronak ngayari karaw te akang anato sa tabi gyan ditay yo sari tika buaka kami tau bayo dirita ki akatan bo kaya araputan nam me karaparap na nakaya kati minin ta bangayani waki na kiti makuri ye ye ya to yo financial proposal ania ana tabi gyan den go sara gyan to nokon cabinet ani mga di pa tokan won di supplementary appropriation bill to hindi diri ki bugin bo kan na pati etra di subsidy na kontra tiki NSC me kun na rabu busi ti sa bebay ga batirang ge konan priya kinaki waya ko ni busin tekai bayo ba akawa raputan no met ari ki tikora ke ani akan tani ngi ya pai puta ti naru ki ani pen tatring ngi kai ya pai pare ai ko kon to ko pa ni atawa na ya tabu kain ti ye ne sir awai ko kon ni kana koi pare atawa atawi na timan ti ya de na pun ti ma tuan bubusi ya minita ai din ki terang ko kon anti ma tuan bugi an bugi ya arorak ke ti ma tuan rotak na na sevis ti ke ye ne sir yon yon undain aprarp
2: emira
5: era ba bon de bon sex bad era ba de arna ana mero de chadia kan yakwa ho de gerna ba ka men no ta kan an an yeri to wa ka yaman yaman de yon de gen yesel ba ya kan de de yeri ka te ka ha yan an ne ba lo no no ta no no ta ta kan an ya pon de gen yesel e bari bari sa sa ng ayo ay amon ya sa sa mo kuya ron ar katagin kami ako di tigi ni sa an do ya dra ay kan kasuwa ko di sira kay ba ibon ayo do wala ka bana ibon ibon di meto ni wala ta kanay kasuwa ng ginang ngar ko kay sa sa ta ta roy ay ka di ginaroy ta kanga men dira wala ayo asa ka di ginaroy ya dira roy ni kanga ke oh di na di wala ginaman oh ya wo sayo ya free jarak ngai agi ai ana kan ngabu ana ya ina tor kan kan kan kan an an wo ya kai ngari or wo sina kamu ana kari kemar di jarak di ne so wo kai ki ai ari kau ba ina di jarak ba a rakan tanya ka ba ka pun a sen di jarak di ro di di kali nya na di wo di di wal sina kali nya na kon di do ba ka rakan tanya kan ba ngai ki ta ene ke tsa ta ka nga te tra me wa ga ga sina di ma ton bo di da win wai oi e ra dan da ni tong ya ha na te tra me wa ska te sing kai ya to sna ngwa ni ga ga to ka nai to sna ngun ga ri ga na te te tra po to ka mi to ai ngun su to ai ene ngun ari bun da ra po de to ati ene tra ngi tra ari e ra da mi ka sku ngwa ri wa to wa ya sinu ri ga kai arun ga le won de te ra wa yu or te di ni na ere ngu wa ke ai se ka dire ga ai o tira ro i tanga sina pul presin ro di kaisina ko tona da yo ba ai kam to ba tikla ni chin sara ga na sang bo pun to ba ye ye tira de wo ye sara sara ka ro ni ka to ma ni na ka to ma ye ye yang na yo ran de na mi es ti chi ya ka ro wa ka ti be su ba ke ye ye yang bo ka ro na da yo par it's kind of a class as a yo ran de disaster no yo par ara natural setup ba yo de ai to ai de sina sina ti ba to ni ka ro wa yo ba ayo to wanna ni de no re de ra esa bu esa tra ya kan kan a de ka de e en wanna ye tra kan de ga no ra de ngai ar kan kan ala de se se re eh sirang kan no ni ka di ya ar nara a se na ya bu na to kan as na kai anu ga ni mai no ben dan mi na ye un kai na sirang de bu si de wanna to ga na kan de ga so ar re ka de e ai ai do ga de ar to wanna de si ken ka de dia tuan dia yang kanga, bukan aku boleh gaya, orang esen sudah, dah beri agni bes, erok.
2: Kepada dimint, senonoh silakan ini, anak pada dibuat tuan, mayor nama mereka di seti, melambi, anu Yakub Jacob Kartak, seti.
4: Daripada dispika, emainnya wat, anak aku silakan atau untuk penamun kembali. Kalau untuk speaker, aku ini menghidang matan matan mukri, representasi hari ini, tan minita, di leader terkaitan matan seti, matan orang, kamu tahu ni mau? Aku sisir lagi kan, dia kan itu kan? Tetapi kalau mungkin terapumi, mungkin di phosphate mining yang panapa, kerja tahu dia kalau berita nasi dia ni siran, esen tapi kan, teman dia pun memang tahu ayo. Kupsi na kung tumini tayo sa ministry yari tapen na, eto giya aru kung kung tapo kayo, ayo.
2: Nakakagam sila kung tapo resens, His Excellency Thomas Mao, tapo resens.
6: Iguro ng mga mga sa tiyak at niya kumilampi ba yasan wak, tumaruro na ata ay kosteria, musiran na buritan. Bukan di dalam luar naga di bubuk nak punya kain panas.
2: Ada. Bukan yang selek sedekonnya.
4: Terharap di presiden hari ni ya tentang terkait tu binti cerunung dari kaukuri dari dengan orang kebiasaan waktu itu mau rumah atau terkait kita semua. Austria, New Zealand, atau Britain. Untuk bukan di tidak ada. Tidaknya tu kita terapa ini kata asen baru kita. Terapa ini kita asa terapa ikana to ikana sendiri. Yang anda ergiri di kontara yang anda tetap kayu. Terap.
2: Persis.
6: Terapa ti yang ini terang dari pun tak pomi ke tak compensation nanti. Tahu tentang ibu kita nalar itu tak bumi jadi ibu nak apa ke kawin through the process ada nak orang untuk orang kunci the International Court of Justice kawan yang kan dia pun suku nak kau yang kan pan apa kana ana pun karukuan na ane pun suku lau ya na te te pe a te ka te ka kai buritan na Australia anu sidan ane ya suku pa a te ka tapi tapi ada na pun ben kana na rukun na ane pun tapi ya a ka kan na na anu ora te kamin te te kai na ni ya kain pa ane pa ya re bale na pun wa tang tangan na ngai ya ata uro ini bubuk na re ata ata tang di ya re pun kawain de moguri kadi kira ke ke project ta ke apa na pun do meru itu pota na am de mai pa na pa kan ya ana puri ni bubuk ya ya ya ta sana pun kaung ya kaung ana itu sati na na pota na am kana to ina pun suware te ana ku sara ke na kon de UN ke tera te ICJ karo kon de tang tang an ne de ni na ma tai na tai kara tai ka ko na ta ko pa ana ko na ni po ka de tru te na ni kari kirak an kan ya ta uro ai ni ban kan ni ka a tai ka ke Australia nu si ran na bu ta na are ka wan de mo ku ri ana ko ni ai de tan kari kirak ke te na ni request ai ka na ro ko ana e ma ta ta na ko te sa ti na na ka de nek ke te sa ti ya ka de nek mai May them be. Here about the disapply. Go on, boy, I'm sure it's at the army.
0: Here about the prestige sharing and the Kaparaparan, the Kumurgon, the Tabakayu. A poor, even go walk, eh? Happen the Tabaka and then Ababa Kawin. Miss Karabal told there, Gapanan, Nora, Nilna Tayu. Rayu from the Tabakari, Nayakamenta, the Tabakin Taikano. Ya risma pun kakung ari ke tau teh apa yang nen kena kemetua di nen dan karuko kini nen ani nak pun deh kan oke. Apa sih bukan di kita tu hari ko naru dari sen teh kita kita mesti berkah awak kita seneng tau roy di tengah men tau teh karena ini aku iteran men iteran di iteran par. Aku seneng uring di tadi men di prestige work yang di kemaruru hari sen lah. Karena speak.
6: Kerabat saya di Melampin, nota nak dia nak potong nomet, agi jangan lampi, apun jangan lepas panen, apun naik dia pun nak serak nerawan seti nak dah lepas panen, itu orang yang wabis kena, kena tahu orang ni yang merurus, neng tahu orang dah, tahu orang semayan kerja yang kahat, the way forward, mungkin naik kahang, kain panen, kain lampi. Kan cerah dia yang oye, pas kon meruru ye, tapi umang karukan yang untuk tahu tak, nanga wakinan dari sana tahu bayar naik bubuk, nak kuya kana kain nanti, tinggi pun kain ban, ni dapat je, je supply tu ikan bati, hutan je, je setia kan naik meran bi, ni dapat.
7: Kerabat beres. Kemudian bukan nama saya kita dia korang ni.
0: Rara pada speaker untuk peranan kita tahu di perkara yang di prestige hari. Rara setahu roy di tak dengan office yang di terayu kain bubuk yang dari norak petir roy kawin di tapi kayu ada nak nari kini aku dekat pokai kain pan. Dengar bahawa di prestige.
7: Kerabat. Sadi, yang rum di presens.
6: Agar di kawasan ini terurai, agar aris ibu ni tay, ika nak nak dah sabun sel memeruru, karena second jobis, pun jauh, karena aku nak bantu pun jauh, pada interpretai, ada kangang, aku nak ni interpretai, ada kita kerugian yang jobis, kau nak memeruru entah, jauh, naru naru tay kan, aku kesal sana, mungkin lagi pun kangkai naru ya kain pan. Erap.
7: Kurang ada presens. Ada sedekah remina nampaknya buah buih nanti semua. Namun memerlukan satu yang akan niak meterain yang waktu tahu tak apa ya. Satu.

0: 得安定陪三妹买呢。
1: 呀，还是双姐陪三两个妹买呢。
2: 哎呀，我有年没去，你这边过来吗？你双姐老在里开始读。
1: 呀，哎呀，你要听那的白眼，你把俺俺双勇妹买呢，我们个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，哎呀，那还敢不能说有个的？哎呦，该多晚了那设备是我的本，哎，我那个老晚的名字里那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알았나
0: 이런데있이내는어멘더로이보긴가이나는남보빨
2: 에바이안내려요니미시기린기아이나어떡왜이제가리는말내는데베이사
1: 어이니때만에하이나노아기야이
0: 이양아기야때만에에나가보가나게이본시암다레본나베보긴남보빨
3: 가와라나함다워더폰게다레보니야
4: 1000
3: 이보긴남사이나 Together we can
4: Wonderful Kilimas Ringa, ayu orang karawan. Karua anet dan pesan tepung nade hai.
0: Ita orang kai yon dari bon aje dengan Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes or download.
2: Aje am deka, nanon dan pesa. Akarawan bo pay nabe, nanon dan pesa account. Ana deka iron, tene na 1%.
0: The bahan ipo yon dari yon dari bon, or pay nako the dari bon ni mangan waterphone.
2: E pesi, iran nanu, or kona ani bo bo ni kapeni, wari deka nam bo pay. Ibu kita nam kan netata.Oh, fukum teleponia. Tawana akia.
0: Kien message yon ana Facebook page Vodafone.
2: Uringa kia rekwa kumakuri. Karikia amane na kumakuri. Amane ni kara awa amane ni mawpu. Anakon na mempesa account. Anakon na anake ilom. The bonus app.
3: Tenebuita tara. Nsite tete.
2: Kani kon tempesa ante muantai. Ayanareke.
0: Tebuina kanwan nam telepon. Nsite tete.
1: Karina mfomi bugin temane na kumakuri. Nakon temuaisa.
0: Oh, ina reka irom. Tepuina tetara kanwan nam telepon. Nsi tetete.
1: Tepuina tetara kana amman ina ki makuri erin yan nam telepon nampa ke ammen pesa account. Naikani arina kona andeke ke kanwan ham. Terepe.
4: Kanini kong kain ten pesa. Epeisi, emeno, o yeita kanwan. Mpesa, konansa.
1: Ewa
0: di mentetapes nakon
1: de
0: honpong. Karini kung kain de mpesa, o inareke idom bonus in ng recharge, naroon na yos ikay.
2: Uwan tara na kung tinuwa tara, de tako up. Eto kitay na, nite kong ina. Unuwan tara, de tako up.
0: Tabo up.
2: Eto kitay na, nung ako. De pwede tara, na kung de pwede matungan sa tara, trigo up. Eto kitay na, inunan nime pong. Awa po ito tara, de fuck.Ato kita ina inanon isipong. O titine ko intara, nakon tinime ko intara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kita ina inanon tepila tepong.

0: Kuna meuri ni iponi, kurang daharapan rokom nakon narakirini kia iyo. Dia si minam susuari kwasani karoaya, ibu kintepi koko, paaya irom kaya orakintepi abopo pi.
1: Iyang toa kita, ibundangin kupenako, geiswangi paaya irom tepi abopo pi. Kio inangka ibunda kia taya. Kangai roro me iyai, diki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibukin raro amem, tipe abu-abu kunci orang kayak tipe tuan terapata. Ada nak kunan kari kiki kanganga nak kuni merubungin rapatara. Tipe-tipe ke orang tapi angga kunci orang kayu. Jero bate mana mebuah koyi orang men nometa. Enariya ini iya iroya tipe abu-abu. Ketipe meni mebuah takat ibuah mebuah koyi tebotan nometa. Stekeroy ngaira payi payi nora ki ibukin tararuana meya katokia. Abunya ina tipe angga ibukin kawariri kian cianga tipe anakieve nak kun nasim.
1: Ya, togita, nanu na kunan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana mebuah kon naron event biar popo, event orang kayu, eri ke memaisin, temen orang ki arebusin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar naja kita nasiu untuk biar popo.
0: Tu wana tiang pun mentu wanda ram, ibu kini maisin menin biar popo iai, biar maisin menin biar popo daram.
1: Wakan taya kat togita. Ya yang ibu kini kamenuan nasiu, pena kewekat.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buogi, itu toko ayah kakin nasim. Temuan poni mekin tebay nora ki editono fobia, mentebong ayu. Tapi tebay nora kayu, ina kawariri kaya maisin menin tepe abu daram. Ika kawa ki, pangkana koni me tebasin ayu, ina nun namtai ni pikoko, ina konan dagin wariri kaya maisin menin tepe abu daram. Warerikin maisin menin tepe abu-abu, aibun kiri kakin nabet siang, penaya kakin asim, entahin tepung.
1: Hota yo kari kita toa kita, akita kanganga enakonan dikin akun nasiu, kani akapungan ati pay nora kiani. Enakonan dua tak yaki.
0: Harang in temeru am sisiraki, tetonovia yasang kaini kamenenaki, ilo uye pikoukou inanun didika ika amais. Hoi kunieka nakamenomeno nakon tenas, awakianna na urupai nakon terapata. Kerikirakan jenis entah ente piko uko. Tapi nara kayu, ya men nape ni kapungan aku irauya piko uko. Aikai HIV, itu toko ni event cora kena kon nasiya. Irangin nomaga nama kuri, itu toko event HIV atau piko uko. Karena ini nape kena ente menga buah, narun te merak ni piroto. Angin te tay, agi te metua. Aku aku na nape ni kapungan pay meyai.
1: Oh, ngaya. Nono na nariya ini mohon tebasin di katua pung.
2: Yang, erang ini kakawak, pakonan ini metetono folia di katua pung. Ika urin kono pe, pakonari ni amtai inanun nampung. Ada kok kakawan ini kiai, ni membasin. Tangkan aku prasna wim, kengkan aku kainga pung, kima ini mesum. Karena aku maninga ni membasin tebung ina, akhir tekanga ngaiyai. Kok kaimi ngamoin tebung arini ina. Nengkan ayamai sampung, aika kuak ini membasin. Ongkan ni, ina pe ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non rapatam. Ngayar erang ini kakawat, uringan nampai norak. Aku nak kawat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Wan ta yau hari kita tawa kita, nanu nan nakati metua pai norak, imi nu punya kini nasiu.
2: Heng, si kau muka aku nakati metua nampasin, tapi uat nama kai nai imi nu punya. Si nasuang kau muntai nyoki, kau ina mengapun karawat yang susuan nyokim. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesinnya mengapun meroro akinna. Untuk tanya rekonoa kiai. Masa waya ni kakawat kabenin te merua. Ni beperi ipukin. Iwaran.
1: Irang darah pa. Irang deki roi yan. Oya irik yang anta toko. Ega senakonan koroi ipukin nasiu.
2: Iyang. Siri ini kan darah ya. Pak enaria yang anak nasim. Tesim te toko ipukin te pepupu. Ntepung arekomuanipung nyai. Irang ini kakawa ki pena isina ki nasim inanun wapi mewa jawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yang anak nasim.
1: Nanno kaswangai pangkana imoin te tenofoia ni katua pung nunga pungiu. Panen nang anak nasiu isina te toko ntepung ngari pungia iyai. Ena ki leka ken kandin te peku upo nasiu.
2: Iyang, te pain nora ki o teis ni te toko. Arang ini nomaka on kameranero nakoim menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan taninga, pernah ika wajar ke mete meruah, nak kita bayar pupu, me orang kini tepakato irongna.
1: Kau biasa ni dapat tahu kita, Yerang ni popo yang kapara para nak ko.
2: Ngayon, korang in darah bari kinam sisirak ni kani kami atap. Maya iri kami sisirak.
1: Nanti tay ayu ayakan wakin na upay norak. Payong ni makuri kami anuan nasu nanti dia popo. Nakata yang ni awasin ni katua pun. Natarai anak penang anak nasu. Isi nanti tokon tepung hari punya kiai.
2: Awan Roy, ini yang temeru ambil payah dia.

0: அந்த சிரமம் சிறக்கிற நம்பன தோண தினமும் தோண இப்போ தெரிவிக்கணும் தோண எழுந்து சதீதம் என்ன நேக்கம் இவையா அவர்களுடைய வீமையா தேத்தோ தேம் திசதி
1: ஊட்டாந்து அவுசி சேர்க்கையோ பயப்பன் சந்தர்வாக்கினர் வருது.
0: Tadi word set ini pan. Adi pun kain poro yon jangan kain no kinti, tera. Ibu ira di impan. Ia pun si pan putek di pos garap. Kurang apa sahdi? Asa no kena ni mina tu buat ini pun mesti nu. Merum disahdi. Teman teman ini kebayan, orang orang ini tiada tiem. Sahdi.
1: Lepas ni kalau yang Ukraine tu kalau serak, kalau kami tengah nak yang tua tak bepa, yang mana tempat ini menemuan. Jadi kalau kini dah yang sulap awan dari ni, kalau mereka atau biru yang lebih yang ayah lagi, dia kalau anak saya ni ayah kalau kini dah yang sulap generasi kai.
0: Jadi, kalau kau ruh am sila kan ada begi, am sila kita buat tenun bui mati muka.
1: Problem dia. Ayo, tekan nasi sila. Yang ini ibu buat kita utara, nak guna nasional power grid, muda yang ada yang kaya pun, main nak email.
0: Berapa tu jadi? Hati nak agak mesra kayu, ilang ti. Tapi ni saya bukan terbawa tak ini makuri, bukan makuri kali kira ke, kata mentuan kura-kura yang orang buat kebawa teras. Tapi ni tak.
2: Sebagai kuri ni kerapat sedih di mana ni menjadi yang dan mesra kayu, ayuh kekan. Kuri ni kau mesti sedih yang ni, betul orang kau itu apa dah kecik, yang itu pun makuri di bumbung nak untuk kanganga, mesti solar power grid yang nutaya jadi yang, kerapat sebagai.
0: Berapa minit? Mohon bukan yang sedikit setiap hari ini.
1: Saya dapat di speaker, saya dapat di minit dan mana kaya kau. Kangan, na usah saya kayu, in orang pun, ya pun nak main tetapi nanti ia terpala. Di desola kayu, tuan tanya kan, awak pun senduk kalau kena, awak mengasan mengawak. So, jika roy tengah hangai, Eric nak kundi.
2: Tesla yang kaya nangaki mel. Asal tu kopi yang kita kena nak ibuin di kan kata kata no one lagi, ya upgrade dengan upgrade the system ayuh mentuanu kei kilowatt nak di debi mewah, orang ni angkau kaya kopi na asal tu kopi ni sekarang dia akan temarat tu tena, mereka orang ini menti kece sekarang mana mana nak di month September, orang kandang ini anak ini betul tu week game mana ane mew ya system, ayuh orang asal pun kandang ini di, na usai kanak kopi kaya mikir bopo ini di tuan di dia akan ini. Sistem mereka dipikirkan yang bayar na, na amuan tayar tu ko pain dari dipikirkan, ya meow mereka dipikirkan, aitau pangkai jadi kira kan jadi mana ni pun makurian dapat korak, ane arahari jadi, ane yang nuat ya payang, korak pas pikir.
0: Kau bukan yang selek sedih aku ni.
1: Arah pas pikir, ya kau itu hari kita minit anda na kaya ko atau na pun pusat di minit apa, kan arah na pun na pun kau bawa bantu kita September na pun rukul jepo ayo yang nari, ya pun nang main tetapi ya kaya ayah power kain hotel ya era apa dia kata semangat pun orang tak ada kaya.
0: Mike, demikian.
2: Berapa sih kita ada pergi sini? Aku yang aneh kangen di. Tikai kau di kanuan dalam baru rumah kau di kijis atau urai payina, anak itu urai mana anak kundi cungi kerana kanar no payi itu marra. Siapa entah kami mungkin dah ni kanar no payi mungkin marra, benda ini terakurak ingat asal sesen nak kuriyan meruru yanan, nangan itu tersuarin siapa, enang meow nangan sebetem, tahun muka sebetem ba, enak kata dengan apa, enang meow kan apa apa yang, atau ini mata anak kundi seti, anak kau jatuh nora baikai jadi sistem makin kata nangan mohon kagatai, daripada mohon wakil lagi dipikirai, mohon mutaya, anda ada ni mga urutau tu nak di asam kuro kena tabur ni mesti dibono, okay? Ada di sistem mayor kan apun pay sistem, okay? Ada kan kono pun kono kapu asing di beri free. Di tapi di sistem mayor kalau kau kian mau stay, angkai kan kono kapu kan meet apa yang kan kono dah sustain tak kira kaya apa yang mana ada nak collect sola, angkara kan ni mga kapu ipai nak kena tahu mga urutau kena kontai kana kau jare. Gaya nama kami mereka bimbang kalau nyontai, karena kamu apa nau, memang seti. Tiap mereka bubuk pada itu terkira kira pun yang dipungut oleh kami. Daripada yang tiap itu apa kurina, dia pun yang ini mana nak tahu begitu naga katim itu anda itu ina. Jadi kalau mereka baca apa kami minta karena orang yang mengawal. Kurap.
0: Kurap. Kami yang bukan dalam serik seti hari ini.
1: Para para kita melihat mana kami, mereka melihat atau ego yang kai. Tidak ia itu aku bayar kapungan lagi tu punya watt kilowatt. Namun pusat demi tapa, jangan dia kena anda kena konto. Jadi punya itu kilowatt. Pak mataya pun tak kau ya pura. Kain mataya. Ia kain sebab ia kain mesin masa. Kena pun terkorek dia tak kaya nak kena konto demi tapa. Jangan ke, aku nak lagi nora dia ini apa? Enak apa barang? Kita ingat. Tapi punya barang ini kapungan lah. Nanti dia ia orang dapat tapa ia kapan dia watt.
0: Ayrapa
2: speak. Jepara pun kerjanya kaya pun kerjanya kaya kapu pura kaya, poy orang yang wakil mana. Saya suka melayan dia, mengaku nanti tu akhirnya kita ni bukan tak tiap trading nak kau nelayan lagi. Aku korang pada speak.
0: Korang ni itu ada sila kerjanya, tapi buat ini bukan mesua. Enam orang mereka satu itu mana kerjanya kau melayan, yang aku korang pasti demur satu.
3: Korang orang bos speak. Apun na ukuran meluron di bim di tunggayo, ayo dah kena usirak. Nikarawakin na nakakatay sa ina, yon kagipen na misaira. Ano pa? Ano pa? Meluron di petipeki, mukaan ni mejuaro. Tesirak ina on di tautaya, iya na kauring na kuya kain kilbas. Rapat eh alwasyo.
0: Nakaya am sirak kayo rin the presence His Excellency Tanis Mamo the presence
2: karabati satiya kadinek nanas sirak ayo ka kan yei ta kaurin ayro ko menna na abisaina na ko na wapis ibukin ka kan an mi saira ale na pa kai sinan kun an merawa kidibes ala
0: Malbukan yang sila kita dia kau ni.
3: Orang kata orang bos bego, orang barik dia tu beres ni salam ni. Anak nak kaya, ayah anda usir kaya itu orang bos bego. Abu kan sila kita kena tahu dia orang bos bego, bay erok terari itu di takaurin terong itu nana habis dia beres ni. Ikan usir dia beres ni, abu kan sila anak nak ini payah. Anu habis, iya, karena kau nak kuiya, dia kain kibas, atau ibuin tu tuan dia, demi aku kita ram, anu bos bi, ram.
0: Amai, kibasis?
2: Kebarat, boleh nampak saya kita satu, karena yang kiyong utan ini nanti secara kilau, memang aku nanti kau kya, tengok.
0: Kanukari kemsek di awal sini.
3: Di ramai ustaz di anak bos bika,
2: Era pati akangake atu itu takut terong-terong askan orang orang tu buat nampat. Nah iya iya kang hari itu tapi yang kena kengai mandu region pa anis pun tu jadi macam tuan bawa itu tu fikus pa kalian rai itu language hari sena pun pura rai yang kena orang orang sayin pa yang katugi yang awak interesting yang tu tepek. Tapun ana position kiri pasin tetapi ayah de, ibu si kanak kawan kawan sen nak kon, saya na, naya ki kanak kawan anak kata nuat anak kon de, tapi kepa, hari kangas seksi saya nas, ya sen karawan ada anak testing pa, izadi kena pernah pun tapi kau, amais ye ina tahta ikasan mes karoi ye testing ya bunji na ton makan karoi ye testing ngan ka karoi ye testing ngan kibes na ari sirang kan na ngai sirang kai ro tak na ron master ya amerika ni ban ba ngan na ra ana testing ngan ti ta ni master ya kita pe wo ai ti prince ale bun wa ka na ban ana ra ana ka ta yo na testing ngan ti apa na kan ti specific ngai ya de Akia cakapkan wata, nak nak kau itu potong nama tu, dia itu konsen, sel kan aku kena konsen, nak pernah katakan, na, cemer rumah, pernah katakan, nak kalau kau cerong yang Beijing, pernah lagi sakit ukurai, pernah mah risen aku tu, kena wakit, nak cakap katai, nak benci betul, kena merawa, engan ke sakit nak merawa krimas, ada sedangin wata ke, baris betul, kira. Kawan bukan mencari satu orang
3: ni. Era pada orang musibah, era pada itu resistensi, anak kami atas tahu bahaya. Punau tu, kain nak makhluk ke akan asih. Kau tak terlari kan orang ramai. Mereka kau di tuan orang musibah masih nak tarik terlari ke awa di orang musibah. Kau bukan disirat di orang musibah. Nama kami nanti terlari dari tuan di orang musibah. Jadi nak ngai balance nak tiung orang. Jadi nak aku uring ikatau asam tu, baik anak. Mentol nak anak baik aku uring. Jadi nak inon penting terari, anak best presence. Aku kira nak aku kira kata egai. Tahu kami main anak aku nak kata egai. Mentol nak tahu ikatik ini terari. Saya nanti anak bosir. Anak bosir best presence kan?
2: Presence. Yai kau ring tahi kan aku nak kangen menangan nanti anak ibu ke nauru dengan anak ibu ke Amerika hari usi nato kang apa ini bubuk nari yai napa inanu nadi hari nato wet merawat hari merawan di cerama ini ku ayai napa anak kau ring ngan ya karok kangen nota wapun penin doro kau ring tigin kana anak usi Pai sakit nak kiri pas, dah anak konan nikah nak kabungan ini merawat ya, akan nak kiri pas. Orang ni nape ya sendiri nak main, itu nape Amerika itu pun, nak uring ye ini nape itu sepan, kangan mana kangan siapa nak kemalingan tapi uang nak aku di dalam tipe-tipe mereka, aku nak terak pa. Tahu pun kapeknya kian suan, tapi mana panah dia ni? Mereka kongong pada orang yang tak buat, tapi kalau mereka awasi, cerah kawaii ya kena anak tu. Kena jadi kita yang ibu bukan orang seperti, ya. Kalau buat presis, seperti amalan bukan sih.
3: Era pada orang musibah, ada yang cara pada presiden kita ubah pun meyakinkan dia ukuran kekayaan ini, angkara ramai yang diterima itu ubah awak kayak teknik presiden, so angkara pun uwe jiran de tuwe yoge abun ti mato nari kangan ko ro ya pe ka bubura ge ai morari nara nara wa te te te ge ai to ba yo te te te ra to wana ha sinora na pe te ra ka nara ara bodo na ba ge pe swale to ba ra ba ga su ba san na me ge na te te ra i to bu han dai ga no ge ai to ba ti te ra yo to wana te alu ko swi ga te ra aron na na te ra ra to te ga angan ka ga yangan na yo wa ki a pe ka bubura ge stau bae ora ora tagaya na toy mel nei na to antu do na ditira ya ka ka mel na ditira ri ngar maro ka ga ye yang dari an ki an na agin na kampun pel te te ki mar de te ji o bor dis ta tra ge na ti anta ya na na influence ki ta tra de to on bo spi to ba ba ga te on bo spi ga era pare ki
2: Irabati, Bogan Sreka, Yain Arganta Tautaka, Kamanuan Gilipas, then Kapa and Kakatai, Ari Kangaki Rota Kapara, Masunga Kosira Consen, Mama Yingin, Janaka Bukeka, Dater Amenu, Runarita, Abun Divisive Kapari, Abun Divisive Kaskan Manaya, Arabunaya, Akoma. Akaunga ti ceri tak na na kanjia to master na Amerika iya na poin kata ya Amerika kan iya na master France na ata na kan di Pacific iya na iti na to area iya pun ti ti region of strength ke di na to angkai di Pacific na iya ka iya ang apa anang katoka ti pa iya kai na di buan lagi na to to na pa di na kan France ata kan di Pacific ke poin France sak ake iya na mata iya pa iya pa ni France Narun tin kana ana ana constitution kana ana so branch awai kan narun nara te america pon america kana ko kurna atan se common wealth ayare asin kai kan ne ana consent te tepek kana ro rama te tepek akili best one te bana basang ro rama asti meton ka kota nan nai to ka chokomi chen kai ye ये या वा के वाने खो खो तो बनाने के लिए बस इन कंसेन के आगे पूरे ही रहने तय का आसन दिख आस से न तीन तो बता रहे के रखोस पा अरंगा के मगा बता किन पाइन बुआ इन्हें उन पर तार अंदर आवं दिव्य दिव्य के पाले आने कंधे न खोस के लिए बस ने वो शरण के कई जिन्हें उन तो पोग याने बुन वा की ने रंगाई कांगे न ने तो इन तो की ते पाले इरंगा पाप की ते मेरे उरो यान ते जाकंदा kanwa yo pai hari hari punya ini apa pun tipik-tipik hari kah pun buat toh aja dalam dah kang apa ni buat awak benda ni kah ika ngajari ini mungkin kah ngajari kencit tipor roy punya oye ngajari se ngaji dah ke pun nak kira-kira mana apa ni buah apa benda estimnya tuan mugo tarik kira mana buat inang katokak inang katokak ano ano aje Amerika ano aje buat Kapungan na yaman Pacific, payawain ka katay. Kaya pala, sinapulita ni Bota kiyay. Ngayon kay Aki Melan, natala. Nakam na, ito yung matawad ka matay, hindi yan. Mugutara ka pa na sa tautek. Wala nito, kanya pun wakin kay Tukumit. Kakayangan na, pala, hindi ko ito concern na. Dari, irang isiko ako, warun din naruro niya. Ito ay ito, kangamang din naruro, naroon na nawaki. Amerika ya karena hari kita kena kangen tapi kami nak sila kita sedih sebenarnya macam ni. Ada aku kan tadi kata ibu bapa kita mata apa? Hello. Kalau ada perasaan so, jangan kau nari mina tu bapa tadi bila mau ayunkan jam sila kita sedih hari hari kalau mata pikir sedih aku ni kita mana macam ni ya? Ayah orang bu, nabi ni ada tu atim.
1: Sati. Kurabas pika ayah guru ini dapat kau sila ki yang tua tapi apa nampak na. Tapi buat ini pih mana mewa. Ekan ayat ekan. Eka rawa kini ya sola pawa. Tiga iya ika muriko atau biru. Yang ada yang ayah wakin tay ekan. Anasan yang ayah rawa ini yang sola ayai.
4: Yeah, I'm Mike Dale.
0: Enak enak yang sila kayu belum temui dia begini terbuka ini makuri, begini makuri kerjilah kaya katimu tuan kolokra, tuan boleh dia terus temui.
2: Tersebut aku ini, ikan apa di sini temui dia kerana kami jepe yang begini dalam sila kayu, yang kan kaya kan, kurein kau mesti sini hari ini, pada saat itu makuri makuri ia kangang atau yang dari ini kay, tapi itu memori kau, nah ia solar system, jadi kangang aku nak, ni dekat kami di bawah ini, ada kerja. Ya, ya, ki mau ya, kita ya. Kurapa, speaker.
0: Kurapa, minit. Ay, mohon bukan yang sila kisah tiap hari ini.
1: Kurapa, minita, nana kaya ka. Iku awal itu lagi, napa tekanga, ngapun di peatiri. Bukan dah usah sila kisah, kan ngaya apa di peatiri, tekanga nanti. Teran solai, kai, ya, ya, nana, ya, ki, unia ya, ki, miya, toan, nana, kan, kia, kia, peatiri, li, ay, kata, wana, kunari, kini. Kami awat itu selayu.
0: Demi itu,
2: korang pada disebut ada ngaji makuriah kengkai dia, ini apa progress kengkai dia, terat dia, invitation yang terang, quotation mungkin dia, apa terdekat dia, dan arah orang ini betul dengan peribadi yang mana, tapori aku mana, apa insi tapori betul kangan. Bagus sekarang tu akan terbayu pada asal nak korang yang korang kengkai kangan pada insi terbayu. Anak orang korai yang nanti terima kasih naya, anak orang nanti turai, anak orang korai yang semua hari buri kau, oh, amang kata ini korai hari tapuiro, oh, terkangang apa yang korai syarik tapuiro hari buri kau, enang sukses pun kau mon korai, kau kita ini sim nak main nak utara, kau pun dapat nanti terima kasih naya turai, nanti pun yang buri sendai, awak kau amang orang teri bos main main buri kau, pun mah terkangang apa ada pun istibu mari tapuiro, jadi anak orang yang depan, nana pun terang petri, pada tu apa yang main petri kau ingin orang sukuiya, wah, okay, jadi yang orang kan depa, hari kuah toilet petri kaya begini kau mukulai yang jarang kan, yang mukul yang kaya, kaya ni semua itu nanti.

0: Puntingan ang sayo talaga na ala observes pa ramon abon nakintado na all the reports. Yan na di aruyan wag ng mokuri pun ko akurun ma aruyan na simul sement. Na po ay irang at katiin ka kaya ang nang katiin ko ayo. Sinanon di the baro nga rikaraw ka ngayon igul ni may nandutan na iye. Ngayon ni karikat ka nga. Iskarabara ba di tuwa di honorable speaker. Pa iyan ka niti babagay asan rin. Ani asan loko yun nung ti pain ti kasan talaga yun naman nung the cabinets. Ay emin nung pain ti Ethiopia yon ko yun ngayon. Tuwa ki patubay ay inawata mayarang kaya inawata makulian na honorable speaker punti tiyan allowance pa sinakatiin ko akuro tibayo madiri grant. Jaro pa nakin mga idikidiki nakin mga amays idikidiki ikamays amantiyara di emonumil na di risk allowance na di assets allowance jaro ko angkay sa 70 roi amantiyara abun specific na kundi ayo role na observers a 70 roi amantiyara kangay pati plan adi observer placement allowance anggan dari apa nak dikingkan spesifik di kayu orang ni ya yang mana yang status rob saya mas paling kan stagnan the risk saya kisinya ya ika kaya dalam the risk pa orang mak kau ki claims the doa mentapun mau dia ke kaya dalam the risk mana salah nampak dia asetis allowance arah wadah nampak baik asetis orang mak kau ki di claims the doa kau masih ngaji ada akan ni sekarang tu akan terbalik kay hari kayu honorable speak ay lang kay sabihin roi matiara at the observer placement allowance ay to pa ng nan lang kan korongan na rutti kakapakagin na ira ah pun tamain busira mati ah si sabihin na pati na ari di observer national observer placement allowance aw an ng kan ito pa yon ko ng kay nuwa kayo sa gi ya kyaon wa kon ko yo inon tay kay mai ma tumaya ka og di honorable speaker puntaraki ya nuorang kain na luya na harap sales. Ito pa kakawag pa sinalita arun di kapalin na tinoro pa amila sinalita kaya harap sales ng tayo. Ang isimong wag na di intay ka isimong wag iya ya sa sin kakipara kaya kaya ra kaya allowance maging kwa kapuwa kinti minimum rates as ito wana tinibita arantyo. Ang isimong wag na mga review na ya yamin na sa sin kakipara kaya rates na kung tama isang isuwa tamang tatara ang tao ano rate di the senior officer's assistant yung ito pangkanda babae di kanabi nangay ibukin talakin kayo naluya araw observer sa mayo tu ya sa siyang kanyang makalinia parang hindi nangay naluya nila the enforcement the coastal fisheries enforcement baon mga wakin mokuli buki ya kanyang the coastal fisheries and enforce the regulation yung kanyang ito babae di buwa kistapin tara yung kayo pa yung ipupuki di nakoye di araw observers ngay ito pa ng gasita kaya ron tayo dira baka niya kanyang manayo o kung antarin nga pa ananura ayo rap sebes sa ananuya pa sinigil rin yan tayo ikatiyan ka kaya ngan kanukurawan na ikay o kung antarin nga pa nipupuwa kimuha niti honorable speaker parap
1: kawangan po ka ng select sa diyo ka niya
2: parapati speaker ikarapati militan na na kaya kaya ito pa yan ngayirang para pada si de kita kuba tadi tu bayi ada kini tu terminate yang dia allowance tu tersebut kata pun tu bayi tuan pada se anak ringa pada kaya kan wan dia musim nan ayah sen de dekini ada tenan kaya mau observer seneri kini tu iroye tu mani ay eti nuwa tengan teri dik awak cara cara observer sebari ini yang mana mungkin uat tengah buat nuwa uat meten nuwa sen pak eti nuwa tengah yoi atau orang yang kan ya perih pun yang orang petarik, arahna enair, ena yang orang kita tahu tanya, atau orang itu sinore, enora pun dia dia lawan setuan, orang itu ada si suatu cerak yang kaya pun kanuan dan musim nano, ane perih tadi tahu dia kan aku iya observas, ada leave grant sini, te kan te tadi te si cerak yang orang te minita. Paling kaya ini, jangan nak engkau itu lawan saya. Jangan kau ni yang mungkin dari Grant. Jangan nak kau ni yang mesti nana itu tahu dia kau mungkin dari Grant. Ya kita kira, ada yang kaya bahkan sama yang kaya bayi mahu untuk bayi tuan ini, ya san, tayo.
1: Demi?
0: Nai, ya san. Ani sekarang kaya engkau ini mungkin dari Grant. Paling nol dari tadi nanti orang bos pika. Dari Grant diri kita kira tu orang kaki, amukuri. Ia leave. Amukur kita nasib bersama. Karena kalau nak lagi tagi nanti monday. අයිවතකාහන් අයිරිකි පරේ දැන් ගතුවත යෙසිනවා කියන ලකය ඉබන් ගෝහුරලුන් අයියා අයිය මොකුරිමදේ සිවු සෙවන්ත් අංකය ආකින් තාදෝල් නොකොන්දේ තිලීවන් ගතෝරිකි පරේ මෑනින මොකුරි ප්‍රේසිසන් දේලා මෑනින මොකුරි යන්දේ අයිය ප්‍රේසිමන්ත් ගන්දරා කයිපකි අවහන්දර ගායි පුරින් නිසිනිසිනී යරුන් තරන් ආරි පකන් අයිමෙන් තයි ගන්න කොයාන්ති ති අනනාරි ති ති ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් ඥාන්ති සිස් සදරි බ්‍රාන් දිනනී ඉන්දිකෙදි ද ෆෝමල් ආරි තේ මොකුරි යල එලිගෙන හොය දාන්න තේ අගයන්න යන් දියා අය යන් ගන්න තේ තෝන් අය දිස්ත්‍රික් පයුන මොන යම් මින් දරි බ්‍රාන්ච් එ ආන් ගන්න සංග පොවන ගයි පායා ඉන්නෝ නියන් මින් දරි බ්‍රාන්ච් ආරේ ආරේ අදස් කා ඇටකින කිපා එන පකන හොය කොරබ මොන කොස්ක අපෙන්
1: බොරන සිලෙක්ට් සදේ ඔරනේ
2: කොළඹ ස්පීකර් ඇරඹතේ තෙමිනිත අය මෙතා තාන්නේ තේ පතරන් දැනින් අපාරේ නසුපු නරුණතු රේට් පරිතේ රිතේ නුව තංගා මෙරතෝ සීතියර අරන් තේ තේ තමනේ එන පිටක් අතෝ නෑ යන්නේ ගන්නේ සමඟ වතෝ ය සී ඔෆ් සර්විස් එතෝ පේන එපන දේ තෙමිනිත පරෙන් කයි නිතනා පිටක් ඒක අපරෝවා කින්ද කන්නන්න ඔය රව ඒ රව තංගයි තේ ඒක අත තනිනා මහය තෙන්ට මකුරි pare yang in kai takannan area wa ki on christmas ong yar observe sai kami nen ron we ayare ponte te bubusi pareng kai ya pon nakai yar ke mane ato we kai ya asi bubusi pa atang da mon kan po kai ne wi ya ato te to kon si kame to ate te minita yon na na to mai sira ta ina pon su to mai sare na run re are te ya ka te li plant mere isa kana na te li plant te mo tanga ate ningai nana katau tau tau ningai ya na enang koran pakai ya ina koi ya te ayaman ya ada ben buat tanga wapi mewa buat tanga wapi mewa atau buat tanga wapi mewa karena arona pak enang koran pen pakai ni ke terai si mukti ya te minit dia nak observe sekarang
1: minit
0: tu erop erop te bukan kita sila kita te gowari ini ben dulu kita kiri te ta te pakai mana ke aki pakai tanya kanu itu pun terbiak kau kena pernah mata ada pada ye mungkin dari aku paka ye teman nubsen pada aku paka ye kita kiri orang kau ye yang dari je ye jauh tuan tuan je dari pan dari kalau kau nak review kau pun ya pun puan apa am claim dari yang pada kita kiri orang dari kau dari pan awak yang itu ya kau ye teman dengan asal dari kau ye aje ye ye ini pertama dari nubsen pun sekitar orang orang dari yang asal dari aja lah ya review ayah awan tuan bukan dari kari kita lah tetapi kalau dia kan hari kena koyo, dia kan nak. Yang ti orang lagi teman le, asal dah naik di plant. Atau orang lagi mahu tuai itu anti, bukan dari plant. Pada dia rekan anda bayi, kami review, angkanya, komisi nak pakai luan diri dia. Mereka tahu kan dia pakai sebab uai ka, orang hari ya hari nak koyo nak anda atau apa aja. Makau pasal nak mahu tera ingat makaruk ni nak logi doai ti, terus pandai jangan apun, ani ye gay, pandai jangan hala. Awak ni kan ada jenis yang nakoi kan lah, bentuk ini. Betul, akan jadi suka kan wanti. Dan hari ini, dia baru orang, dia jadi nakoi doy. Ada yang nak ye, anak ye sebiji ok ya. Dia orang di pasar lagi, kan orang yang observe. Kau similar inon dia, ira ya. Telah tidak kan mana hari we are in the boot, we are in the shoes. Asin orang dengan orang yang taro, akhirnya dia akan bersih ayer sikatien ka kaya ngaya era ni walk in zero pana ni popo kiri kite harap pare no koi ang ayer sakadini yang kaya nan dira the coast official enforcement ala ni popo ki on the tra the ka kama to an na to the coast official and regulation wan kan den ang indi ni ron na routine the coast official is enforcement unit the rate that it all is in the agenda apa yang terjadi dari termaruarik, kalau isu tentang dia nak terjadi sefe, angkan dia orang ni, kau yang kira ke masih ada observers, ayat itu placement yang mohon dalam benda, dengan metode tu arun tak mana, ayat dia ingat berpaya di sini kerana tuan ada dari mana dia tu, angkai yang mengarai dia, angin dia kau mengkai buku yang mengarai no Christmas, dia kata orang lagi back, no Christmas, mai bobo Christmas, entara temu ring yang Christmas. Awan dengan dia apa pay? Ikan sa akan menjadi kengai. Ibu kita noran kain dulu ya harap sales. Awan kan dengan apa? Ini bobo kian ni. Mana pun spila. Korup.
1: Korup. මේ අස නොකන්ද ඉන්නේ අර සිරකට නම තුබෝ අවෝ මෙරුන් තසදිට මෙන් නැරන්නක මේ තරිතරි ආනෝ සිමියන් රාය තසදි
0: රපද ස්පීකා හොරිනියක අංගය තකන්ද උස්සරකෙන් තුබෝ අවෝ කොනාත තවතේක මේක පකාත මලෙන් මිසලවන කොයියා රයිකිලි පැසේ කිය මොකුරි දෙයෙන් කරිකිරක් ආරපතන් පෝ කමිෂනල් කු ද රීජනල් ආත් ඉන්ටර්නැෂනල් ගවර්න්මන්ට් ඔර් ඒජන්සි දේ ආ
1: ආයන ආගම් ශ්‍රේක යුරුන්දේ තබෙසස් ඉස් එක්සලෙන්සි තනස් මාවක් තබෙසස්
3: ඉකන් කෝම වද සති ඉතමන් නැකදිනේ මේ ට්‍රැප්ටර් පා යාන්තකයි පායිදී යාන්චමලින් මුස්සරෝ අංකයි ඔබෙන් කොන අන්දිකි යමල මුස්රව තන් මොකුරි මුකින් කර කිලක් කෙනපතනි මොක නැසනලිකු අර
1: මන් වරන් නම් ශ්‍රේක් සදිය හොරනේ
0: රෝද ස්පීක ආය එලංගිට පොත පෙරෂන් ස්ටප්වගුනි මාතත ඔබ නාන්න මුකින් අංගයි ඉතපිලි ඔබලේ ඒ කොරක එක යාකි දින්න කොයන් තියාර අතන අනදාන මොකුරි තෝතක වතවාකින පෙරින්න කොයන් නරකනාති The tax threshold are a and private sector area and a mason like a tax area pay it out there are eligible mandate to come on and they begin the there are taking the three grand of Oyana. I stop but put the hand and Nayo the speaker and whatever the Sikh of Rabara to turn to a matter at the residency. Yet yet a time, Mokur Punkain territory. Aya pun mau kuliah on teritori, amelia yang terfisuis. Aw, apa dia ini kita dapat tapi uwa, aikena amelia yang yari. Apa nanti menjadi payu me, yang ia kira kena koi. Ini bukan yang atau anak bayi itu payu atau yang ne bayi itu the policy itu kita utara kan? Kau ibu ni kan tapi ke yang tak, demelia kan? Kau apa? Karena tu itu rakyat tax, threshold itu agak apa kah dengan private sector ni? Or when it's translated, or the other projects like assistance like provided the maintenance of the IKA, or you know, you can match up no contending on air. I thought I set the tax a payment, the Karikita in Oyaki, or Mori Arikita say, or Scarabara, or Parikit employment. But see the movies in the Dota, and the Oran of a Yukunan Tarikita IKA, Ganata, and Arikian and Angalaya. Isi kekhawat bayangan layar, setiap kaya bubusi ya, atau in order tekanan hari yang menaiknya itu tahu dia kan, wahan yang kena sekan bubusi ya itu. The President saat ini, the Speaker kuali ini, Irak.
1: Berapa sehati? The President?
3: Irak, kan wanti tumpukan diserik ya, di Eliani ke bubusi ya, tau bingung kainya wabis, ya kain mahapun di tegmakan di PSO, patar hari itu cerai. Nakon kana te bubusi ari ta bakak ala
1: kawon bo kana sirek sati akol ne
0: ha tap na ke ari kite te speak akol ne bar e kana pon chi te ta bakak kana ai sikan kar ko ina ni pain ta uta kai kara pa te presence ng ge e bu sumai o mana nori kana ro na po pon ye ai na pa na ko lan de kena ko ye parin te ye yo o bar e pun ta pata ai ke amokurin te lan Atau tenan international agencies, aika ika ngapun tak kira akhir itu pun aku tenan mereka. Nari apun kau pada hari kira saya kami no, atau angin apun kau nan nor ada, yang ini aku nan dek tahu tak kau. Kerana pada presiden juga apa semua itu, ya sekarang juga nak kau, nak kau nanda tahu ni mau riba anor ya aku kalau pada speak.
1: Kalau pada sesuatu yang dek, yang kan di yang berum presiden.
3: Ada yang suka kan wanjem aku dari sepanjang kan dengan kedaita kemudian employers dengan international agencies karena anak konan dengan kapalek bah aku dia kipas atau ke katira ke ia kan kipas anak dia ini bani di conditions tetapi tak ke ada kan aku yang anda tanya aku ada pada kan wanjem aku dia anda dengan kita kan mulai kan jobs kata yang kaya solution tu aku solution ke secara angan katakan sekarang angai. Hello.
1: Hey, කරපති පිරිසස් අයෝ එවන් වෙන මෙරුම් දෙසදී අංගන සනකන් සිරකරි මිල නම් නම්බර දෙබුවා අබිනාව ඔයෝරේ නම් මගති රොන් දෙසදී දෙමන් යහරි නෙක් මේ යපම යන රොටි සිගරිය ලැම්බොන් දෙසදී
2: කරපති ස්වීකා ඔය තියකන් නොසි සිරක් යකමෙන් දෙපද දෙකක් එකයි තියකන් තකාංගාංග මෙරිකරකින් මයිසිය කමියා ඒකාකරේ කී කාංගාංග නොකොන් මෙව්රියා ඔ මෙව්රියට පොතන් නොමෙත නැලිටිකේ කානො ongkai erang mon na na pendiki rake naron taka pon pai ya ka urakina no ari ri kilungi ki ai ka no igam pupu set tau te ya pe kona ni ki berta ka nga nga ai i mai ne mangare ki ri ki taka pon pai na ko ya rapot na me ta kora bat speak
1: kora bat sati te in ra ga misira ki ron dimin de ko kin ta bota kin mo ko ni po kin ka te ni na ka ra tau te ka ina no ha ro le ri te ka is dimin
4: Para mas pika, hakaibun pa sa mga utay na pantira kinaroon te tapong te tapong iya yo, te tapong ay ay resi panani ka mauri yari tay ma raw te bukin na para trawatay na yata te taru ay kawumet na nata ka mauri na koim te spika presidents ta kawumet na milita tante rita ta kaita raw pun tante ni ka pene ay pun tan mong ura Mamuari kita kan dalam makhluk terawat ini ya tu. Tengok tak kami awal, nak kau mili kan dapat ni awal. Ayo te te kaya kan. Speaker, ika kau tahu tu setiap yang kerja ni aku melayan mem. Ibu kini dalam sirak nak kau tahu te kaya. Ibu kini makurian. Oh tepan te kaya kan ayo anda nama kuri di kaki rutemen. Te kami. Esok aku awal, kau yang kari kata kau boleh pay. Kau ni kau kau kian apa hati, apa ni kau Anro tana pa may untemen na tay ay kanak. Ika kanan yo at tauroy de tautea kasi nanon na utapo ni maguri. Dita kimi council ay kabukura ay ka PDC met UC. Akemi na yan na utararua ni kipera takangang ay ni kakay at tapakina amen kakurakura arik makurian tero utararua yo antemen na takamia akiyaki merinaki taro naritimatoa Mamakuriya kinkai, ini ya kaunsira, ani ikari kipai, merapat tari kita bawa, tetau teka, atau anda ngat buah korak.
1: Korak itu mana? Membuangkan nasira keseti ya korinya.
2: Korak itu speak, ayah korak itu mana dan mana kaya, te tengangang ayah pun tengangang ane pegi ane pera ya pemain, te ini ane pegi ane kapun paya sendiri ane pera, mainin ana ana. Emi niye tenan kami ya. Oh, ya kura kura angkai mai siya kami ya ika hari dia ki bukun kai yon mem. Ayah hari kana pete teka kami ya kui bukin te raku bukun kai. Asa te pere ay ayah te pia kang sira yan kayan te yan spanga yan deswa. Ne sinoria sa te ye kang sira yon tarawa te ina ina no beso. Arang rawa ta yawa kin ke ya kin dan tararwa te tere ay ke sinoria te pete ya po te te te a tetau kami dari pun di tengah-tengah dari iran kai kuak ya si semuanya pergi ini berarti dia pun tante ini pun nak ada ikan yang rawat ini berapa ayah yang mungkin tak katian nak kaya ayah rapat tapi mungkin di tengah-tengah ini itu apa pun di tengah-tengah kaya rakan sira ayah pun di tabun kai nana buah kaya kaya atau di tempat ini makuri hari ini tu mana ayah tengah-tengah di tanah makuri pa hari pun kai kuak Kewan ane si sungguh orang ibu yang tanu aku riba, ya pun kagak meyak. Sabun nak kena ini, ya pun aku di, ya kini penang, yang aku di bukin tak kagak menuaya. Kaya ngai ya si, senapun buku saya tahu dia kena terai ini apa, ya pernah apa ngai ini men, ayi tengangang ya kubur. Kaya ayi jikin nerei pun tempoh kene kai, pun angkangang kan yang terarwah teran. Ayi pun men ika, ada akim akim ini nak. Senapun buku si teran angat tahu dia kai bukin tak. Kerita iya na, tahun kali kita kita tu mimi tanda nak kotek ni makuri, poki anak kanser tahun tepai ni makuri kita tera kan aku nasi ibu poki tahu tanda ni kabar parai kanuan nana anak yang itu ibu kia arah kanser yang te terawat ini nana lepaso atau terawat iya tahu me yang nape arap makur atau ngai ibu utara ke kainan iya nape kain arap makur yang nape korak.
1: Demi.
4: Korak. Ikan itu awak bukan dengan sirak de, sesat dia kerjanya kerja mem, awak sirak ini kau kau ada. cakangan ayu ibut yabun national, eh kai ibut national issue. Eh sari, ye cakangan ayu sendiri kai me, yabun sana sendiri dapat dari tapi kita, tetapi, te tahu tak? Kita kuba, eh orang pun tapi lah, eh kau ada ibut kai semakuri me kaunsira, abun kaunsira lah, abun, eh dapat dari ibun datanya, ayak ina betau, ayak kata umar ini kuna. Nikaitara, tiada kini dah tuan tuan aku nak natural tetakangan ayuh. Mac, ah, tetapi ayuh, kangai pun dah ni lah. Iru sekarang ni mampu, ia tayar apa pa? Arawatara development partners, aru kongai kan kawari apa? Anak buah kat itu ayuh. Sesen baru rumah Australia, anak rumah beri tiada kena. Sepan ya kamen kangai council ayuh kau buah. TOC atau PTC punya ia jawab hari aku mention kangapun te ibu rumah sebenar di Kongo yang kita urai apa te kangat ini orang awak tak kena bayar kangapun tentang te sebenar mana ibu buk, mac, ira detanya yo intimatun kangapun kau gaya kain laut tak boleh makuri, panak kalau orang awak tak kena tepai, ha, karena airu kaya ira kita urai. Ikaw ay rakyat pipat, pasi na ibubuk, daray yapa, naroon na sa punta tayo, yapa na kita ukurakuran ta kaunsila, ilang punta yung dokuran ba, titaw tayo, ngayari, kay ting ngay, tibuta ka ng makulia yun, ilang punta yung kamakulirik, ay ka anangin mo na, as na usi yara pipa, na kunti ti cabinet, pa tira na yun, tira yun, kay punta, yapun, kasi punta ko mo, yapun, tibani ka nga, yapun ka ngayin na pa, Mas tahu me ya pun mai siri kita kami anak kunci orang tak kira ayo tete kangai yo embe lo seriain buahkan tete terkangang ayo mengkai ayang tahu roy me ubuat tak ini bakuri awak kamsi dan ikapai ini kari kepai teran communities ke pada pun tangi dalam tete kari kepai me arah buatan mana seksi tahu tak terkamsi pun tangi dalam tete kari kepai me terbuatan mana kata awaring yon kamerungan man tahu tibo buk
1: Pun tapi rana, pun tapi tak, tahu tak apa? Nai buah buah juga, kan?
2: Kurang. Kurang pati mili. Kau pun bukan yang sila kisah tiap hari. Kurang pati sepi kau, erapati temini ta. Atau tahun ni naik sila sky tahu kat dia takkan makuri. Atau terat dia temakuri ane ena wakin nanti temini ta mana an kain ane sih mungkin. Terakhir ni tu pokai yeri kena kamsira. Atau ti terane betongan itu, tapi tapun sen mawa kena pentai kan. Nok awak yeri kanga tu Korean ni, tapun kari kemen. Pari ane ni betongan itu yang tu nok orang poka awari dekian Malaysia. Atau kuah kisringi tenan kami yang nok kosi terai ya panah kima kari. Kaya awan tu betongan tu betul. Yeri ni betul dia awan yang ti terai. Atau ayah kita ini pernah kau nandra, kita kaya kaya ini pernah nak nak pernah nabe ibu kini kau beri dekian tenan kami. Kau ini pun kaya nabe rey, ibu meme aku ni meyak, aman ni nak kau nandra kau bukan kaya ibu kini te mai sim tak kami bukan kaya ibu pun nak silau. Atau anak silau busi ayah ni yang ni terai kami atau terai kena anak angin ibu buk, tetapi dia kan kau nandra ibu buk kini kau beri dekian mai sia, dia neka tawa kita ni nak.
4: Era pada kita, anak bukan dengan sesiapa kita. Jadi, ayang ini kau kawa, okay? Nara dari pun tak kena ikut takangan. Ibu pun kau ini tak kena nak kau. Jadi, nara dari pun malay dia nak pun datang. Apun mau kuri arah kamu sih, okay? Mereka pun kawa, ya pun tu kita pun ya kau na pada takami ya. Sekitar yeri kanga tau ati temengi yeri kanga. Nara dari pun kau kau ngaji aku kamu sih, tapi mesti temengi atau takami ya, okay? Angkai apun kau ni natural temengi pada pun. Yaki maining de temengi. Aina ngai tau ya u kaun sira ti usi wa PDC pa pun arang ki ya ki nemakuri na kon takanta ni ma ya tau te ma ko ari ta kami ya ya ibot ta kanga ngai yang kai ikukuri na de akina pa PDC wa ti usi a wa akina ya tau kami ya te tairi ki tari ki ti usi wa akina yo te tairi ki o ikukuri te akina pa te ribo se ro ko Ia isingau nu kami ni kata orang makai ni, timat tuan dek GOC, APTC, temai sate, tembuat apun tak kami ni, timat tuan ni kahar dek. Bangkan ni sila mengatakan ada arah kaunsel akan ada yang nak pergi, orang kura ini apa? Ia kaum sila tapi orang karin dan dia kata umat ni. Orang orang kusiringa te takamia. Orang ini boleh menta kaum sila. Ia ini dia kata umat. Betul. Saku nari kita rayu. Karin kendi ke apa ini maguri? Ta takan uang aku kinte magurian. Apun katua mewan te apa ini maguri? Mungkin teraruan. Mungkin te maguri mungkin katukan ka anawaki ni kafiru mana te mana takamia? Aku kurang ni ada yang kita rakam di sini ya, buat jauh saya juga. Ya tingkai ia ada tax post. Iran kau kurang ya yo, kita kau bawa irawata trans stakeholders. Kita nara nara kau mana dia? Pun temelat, kita pada mana yang tapi nanti kang ada nara tahu kita temen mesti rak. Iro di tax post saya juga. Itai aku kan tadi apa? Ina kau nak nembakuri loy? Terare kanuan dia aku kurang. Awan dia sena kerabu pan.
2: で、これはいい。僕、切りました。これ。これでみ。カメラの方が何ストレスでやるね。これはですね、フィガーの割合で、やっぱり年報がのスレッパで、あれやっぱ、すごいなのペインで、てみにとあったお手やがんまんがなきゃ、こう、これ。え、だいぶ TOC or BDC or a council and the name of the year.
1: Demit?
4: Krapa de Spiga, Arabari de Sati, Akoa, de Kaya, Koa, you can want the Moguri, Araba, Kayanganida, Torimek, was in Agoran, Raya confidence in Dara, the Iroba, Nagoran, Don Nando, the Rate, the Takanga, you, Yarangi Kaitau, Akoa, de kaya mo de kaike sa ang kan de tax force dera ale kan wandere ta ka wud de begena no puta ka yare pare ta sa no ran asa sama ku yo ora pare ki de sade
1: ora de minta sa no kan re mia te bobo te binao ayo re na mo meron de sade te men na ne me yo noto e yo no bodi te ta yo re de sade
5: ora ba ora mo spiga Yang kaitu gue mengari kita kena tahu kawan sih sebagai enam benar. Tiup buat tiup lewa, jauh terlibat di bongai. Ya kangai tanya kan? Tiang kai tiap hari dia bukin kajian dan tahuan telefon dan auto. Untuk iya tuh dah nak jemakuri. Ya tuh nabe, garuk buat di bongai.
1: Kerapa? Sesuatu yang negara kami sila kita diminta ibu kita buat agen makuri ibu kita nolong itu men, amma mana ayam boleh action detek, diminta.
0: Kalau pak orang bos bika, yo kita akan sila kesedia kat ini yono tu. Ira pak sila kesedia akan ini lagi. Aku ayam pun saya nuagi, tak makuri yang nolong tu ibu kita tahu, ayam mengatuki mua yang Ari, ia ini pencet tawa, aika akan yang luak, ayon awal yang lo, atau makuri, happy never di metol, an makuri ya, ayu me usil ni prosper.
1: Membuka nampak setia korne.
5: Berapa je, orang muslim aja orang kaya tawa je, di minit aja kerja kita nak ek, itu aye imu apa aye kata ringan Jadi undi siaran kan ni pak. Ayah kerap ayah kan ni. Ayah pun ibarin sampai ku ayah ini ke anak ayah nurut. Aku nak tahu dek ni ayah ni ayah ke atau ini ke orang yang kaya ni mana iya. Mungkin orang cerah, mungkin apa pun dah insyaf. Ayah kerap mau ayah kan. Korang betul orang lulus pil.
1: Timur.
0: Terus dah. Kau ini ayah kan arah untuk itu memang the foundation kan. Hari itu pun de. Hari nurut akan nurut dek hari ini ke tu program hari hari. Kangat je, ari, tu fikir dengan jam tu, tu mana ni kerakar, kerakar ni tera, jangan kau risau, ada kena limau. Jangan kau yang main dengan jom kau ya sahaja yang Amerika yang ya nasib tu bukan tu, wabu menjom dengan makan ini lah, nak kita lagi lagi, ini ya sah. Angkat sekitar ada dah, ke? Itu agak limau apa korang ada limau tu programnya. Asyik ni tu kong, kerana orang tu kontak dia tahu, nak apa lagi? Ye ni tirat, jadi ye ini hari ini tirat dan hari ini kerawang muka kapur kami kerawang ni akan tercawan dan jadi hari ada caw tirat, pilih dia ni nak cincin nape? Ayah itu kau, ini nak kerawang juga
6: kanwal di program hari hari ini mana makro aji kerana mungkin kerana kau tak lagi akan bude ada di sini nak tak ada di sini di gaya di sini di lainan tu tak kerana program ni anda ayo di sana ada di daya hari ini dari sa ada gay di mana mungkin ada di gaya hari ini dari gaya mana sa hari ini di gaya di gaya ini tu di gaya ini sa hanya ada akibat yang asa hari hari ini yang kena orang ini beragi gol hari yang angkatnya. Inang kita lagi, anak si dia nuakan. Anak anda ni awak kosong. Baru aku senok, ingin nuakin, asal nuakin. Atau orang kata, setahu yang yang kita kalau kita tahu, ini si kami tu tak mahu dengan orang ini.
1: Membuat kawan buat nama saya setia konek.
5: Aku rasa orang robot spika. Ia kait tahu aje, demi ka. Dia kena nak kek. Ata ko ba ay puni tayong kay Kristo yon ko ay nandoko yon ni Pewa ano to karawan ti tawan tribun ni kay doa tungo ano po speak ispon nang kay nandoko ti tribun ba ispon nang siya nako tungo na arakaw buo ay kahin kay nandoko ti tribun ni ba arakaw ay minti chira may punta po rin o ayak ang hitin mo to eh ang yaga nga ispon nang pubusi at yun diminita ka na tayo eh kung naandi kita yan may ako yung makul panaro na tayo kung nandi kayo may ano kung makuli ang nito ay pumay na yung kaya ay pumay niyang aman di tira na rin di tibukusi na na yung kung nandi na nito ayak ay akong nakon di tumakuli na rin tayo ito ang lupos pika ngayon kaya mong kasi kuwan ako iya ay kakarakan tayo nga pwede ako paan na pinisan tiri di kaya tawa mo nung kain na pwede ano to ay yan ko ay nasa ay na mga wakitara ko mo to ay punumahan na pwede di kaya ay nasa ay harap pa kurapat di ang lupos pika.
6: Saya masih bayar aku di, pun di tak kalau tiada dan kemarin saya bayar pun di biaya itu kan tak kemana. Irang wari, irang kangai, pun bung dan itu kemana yang saya bayar. Oh, pun irang wari, kangai wari kita saya bayar. Oh, irang kau dah bayar. Itu pun di kiri pula di kiri asal kiri. Mengatur lagi dengan lagi. Irang kau dah semangat di biaya ni yang kau kau. Oh, mengai kontrak tahu tuan kau biaya ni kau ya di lah. Angaya yang usah ni kan yang korang dia akan jen tawai kan ini gitu, eh, ayi ni kan, buta pun ni. Berarti pasal seno di dalam ni, nor ni sen dia kena, tengah sen dia terarun dia, dia arun busin demok ni kaya antai kaya, angin ada yang usah nak pakai kaya sedai, angkat ibarat kita kaya sedai sedai, ikut kau kau asin asinari, tu asin asinaran kata dia kaya sedai. Oh kalau yang makan asari, bayam sade yang tau orang sa, ya sade yang, nergi ya sade yang. Mukanya enggak bosan sama orang kan dah, ni kan kata kamu keluar ni kan sedai. Anu aku sad, apa orang ini tahu? Hari hari yang tu program ni, angkat, ikan dah tahu orang mana yang sedai. Saya di sini boleh orang kesak orang naik, kalau ada yang tahu orang yang akhirnya sedai. Nah, aku kan senar senar terlalu nana anak anak dia si dia, hari dia ni ada, ada nana lah. Tapi kon, rapat lagi nana, senang juga ya orang kesak ya. Nana, yang dimarahi di luar arah. Tang kalau di cawai, ayah sekarang kalau dia harus beri way, terasa kan tak nih, gua kena imbang kan. Enak dalam orang itu, senar senar ini beri, orang itu dah, ane tapi tuwe, itu way kan negara kan, mungkin dia kasakin dalam aku lihat ni kan sebaya, ayah mesti ni aku nanti di face ayuh sebaya, ane tu wana, kata naruan tak kabaris.
1: Kebetulan bukan am sila kita tiok ni.
5: Maka ira mo, diyan lo buspi ka ba, nangyata, yabalin akong tigay at agit eh. Anay, akong nantig na takot na tigay. Sinta bubusin nga din akong dediminita. Paano pa yung makuriya, kaya roko, pa yung nakarita kay kaya, yapon na yung lawakot sa yon, dirawakot. Dirawakot ka na ito, ayaw man ang anasimo, ayaw rin ato pa yun, ako na nga, ang tabigay pa, ikay pa, ako ni kawara po, tanong ako, yapon na yung lawakot. Korap.
1: Minita?
6: Kau kan, ini kita orang kan dari luar sebaya. Kau yang ini kain orang tua yang mukul ya, enak orang dekat dia tera. Enak orang, korak-korak enak orang dekat hari dia tua yang mukul ya. Ada kan orang ada tepu, ngapu kan, nak orang ada kan dia tera je. Dia anak foundation dia cawar sih nak dia. Enak orang sering kita dekat dia. Kau an kan dia orang korak-korak. Enak kan enak orang enak orang tua mukul dia sih. Sih nak orang tua yang mukul ya. Enak dah tu enak orang. Entah macam mana, entah macam ni, pai kan? Korang macam ni.
1: Kalau minta, saya nak nari minat tu, babi. Enam orang merunti satu yang nak tunjuk nama. the Honorable Colopez Rimmer. Sadi?
7: Korba, Honorable Speaker. You take an Australian Bandayo, Kangai Takana, and Obsidian Dautera, Abundamita Tabena, Ningai Roy, Tetai, and Akarok, Kawai Mayan. Korba, Honorable Speaker.
1: Korba, Sadi, and I am striking on the minute of the water in Mokuri. Min makuri kerikira ke awak tiap minta orang kurang kurang orang buat dekai waters. Demi itu.
3: Speaker, kau ni deh kalau pada seti yang tiap minta memaya na nasirak ada fikir. Ibu kita orang di seti amaya na pakai jangan makurun mewu entah kerikira ke jangan kerawakin kau ini nampak. Amakurun tu guna ibu tiap minta orang bangkai nuaki. Kurapa speaker.
1: Bukan misalnya seperti yang kau niat.
7: Orang bawa orang bersih juga. Nah, era bawa na kami ada tadi ada minit. Hari sebaga yang makro ni mewah. Nah, ibu anda juga di sini kerja tu orang bersih juga. Mina era ni tu, kalau orang itu mana kan orang makro atau bersih mina makro itu orang makro itu mahu ini merenda. Nah, yang na bersih yang bukan di sini, aku nanti. Demi tak kerana irau sama koron di tengah kita kayu tuan nak untuk bina kita tuan nak untuk no tuan nak ni so era pati orang bosfi.
1: Minta.
3: Orang pati speaker pergi sedih yang kerana bayi maya na hati aku sama koron tengah kita kayu no. Nerender esen kemarin tadi aku lawan Kevin esen gua tengah aku tiba bayi no. Aku anak aku esen sepa aku nak sama koron ikan no. Ada nak tu kita ingat ni jei. Unen tekarik kita kaya, okay? Kerap.
1: Kawan bukan masyarakat sedia unek.
7: Ada apa dia orang bosbi? Ada apa yang kami pun ada, tapi pun mula dek dia kan orang desa kayu. Ada apa pun orang kan di, awak mau orang main, sembilan di tempat koro, ane mau. Ada kan dah ni atau ini, ia orang dek dia mangai dia tuan orang bosbi. Sekarang kerap apa dia, pun dia matu dia terlari. Ah, ana. Kira kita tahu saja kan kagaya kan kata mereka, mungkin karoi ruan amu aje, ada pain makul dia, kunci motor makul karoi amu. Tahu bayar apa dia dispiko, mereka tak akan mandi. Anak orang pada minit, arab.
1: Minita?
3: Orang pada dispiko arab pergi sedih ya kau, arab orang pada sedih ya kau ni membayar nana tak tahu kan mandi, tahu agak suakin kan orang, anda anda rukun tiakin na, kau bayar apa kita karawan nikah ibu mandi, tekarik dia kau apa karawan mah bubuh. Jadi, ayo angkai binti dengan permanent road ke, permanent payment. Mac, ada angkai dengan immediate solutions ke, angkai dengan pun orang kima binti kita yang, kang katih metuan kerawan kau ini nere, kemasa kemasa nere kita nanti, sesuatu kerana kau ini kubu kerana mesin ini kau bukan, kata dia muan nika dia dengan kiri si musim buah dengan naga ponota tegir marmon, okay? Dengan tering apa yang nanti metuan orang kau ini. Jenis peti orang kantor ini ada, sebenarnya kita tahu ia makhluk peti dengan medium size machines. Ada yang aku nak anda kawin sila, perlu korang tonton cakap tu terhadap makhluk ikan arwah yang penting untuk buang kan aku nak ni bubuk. Jika kantor anda pun keruh, main dari yang pun tuh terkerah kau ya. Tiap itu ada yang pun semai skena. Dalam yang wakil yang kaya yang arpera kita semua. Korang peti sibik, aku korang peti sibik aku nak main main.
1: Kita terang saja pun buat sendiri silakan, saya mana kau nak silakan remina dalam mana tebu buat tebu nak nuwak. Mau juga ada nama muka kita untuk satu itu mana akan ni kami terawat ini kita, terang bukti dia tak memiliki lagi. Setebu mata akan dia tiara kita untuk terari di satu yang akan dia, ibu memiliki mata yang senot ayah akan dua setiara. Saya kau nak silakan remina. Cara kita nama nanti buat apa ni mesti nua, mahu orang na nama memerlukan sesuatu itu mana yang nak melihat mana, cara buat desi area lampun, sesuatu.
2: Korang mesti sfiga, ayat yang akan nampak sesuatu. Tiada apa pun tuan nama nak kerja direct atau tiada, yang anda nak ini 20, buat tengah tu bi merwaiwa, awak kerja kita nua kayu bukan nak awak naisaina. Ai kata aku buraya, nana pukat Taiwan. Pena kau korakora hari kita wakin naka wayraya rapotan nama itu. Kayu kayu yang anak bersepaya kamsiran peso terawat ini nainano apa anak? Eka busi CPPL. Sita utan na tayong kapungan na kaya awawruwa kinabe. Ikan sila kina tau teaka. Patera yari ki nga inokon na nakarikira ki nteaka wa yanti ka EV20 kaya nang kapungan na pot kay po kay kay. Kura ba to speak?
1: Ano kaya kami sila kayo rin dito bukin ti tapota kina makuri bukin teaka wa karikira ken kawain kawain may mero. Ayo ang rupul ipanta ka siwa.
0: Kalau orang lu sepiak, mau itu di negara di dokter kan kondi ansirik di mana di sini akan dikemai. Amem. Sepiak aku ini, ibu aku ini kau mau di sini akan dia kipai. Ini orang ini yang kepono kau kini kai kai kai kai kau wak ipa. Ebon lagi kau nang bisroi. Sekarang kita kayu naron ada kantor ingat. Kalau orang lu sepiak.
1: Ambukan yang saya sini aku ini.
2: Kora pa te speaker kai tawa te minita na kaya ka ai ko wa pare kaya na ka bona ko kaya na ye te takanga te kanga si sipunga kai na pero ngoron te nan kai ko kai kai yo ke monte awa ko wa ai a bi bes na ben te ni to wa bi bes wa ya rang men a te si sirak pa te terai te tera takanga ai to pangi te takanga pun men te men te nan kai kai kai Kaya pa tayo po niya ite. Tito buwa ka tayo niya ite kangangan. Kaya tayo karawan buwa kay kan. At ako nung kawag pa rito ana ari ako rin minte tiyang buwa. Kaya ay kay. Hindi sigilo yung nakandali nga tautea kayo na nakakarikira kay. Ay, takandali nga pari anak ko na nako nakawa. Inanong nila po ang kita itong week. Kaya, ahan ka nga ite. Takangangan ditoon tiyakan kay buwa kay patawa po naki. Tayo itakangan na rin ako na tuwan kakyo na nung takanta niya. Mas na mga punong hubusiya at minita pa, tira roi ka ang hangay ka akarikiya to waki kurun na nung anakanta niya. Yon na nakarikira kaya na ako na ni pupuwa kaya at minita. Kurap.
1: Minita?
0: Ito pa di, mga pusipika ko, tasi kamatatan di kiti, tuwan na parangkan, ngigimanda pa kaya sila kaya kaya. Tak ingin lagi malin Taiwan. Nanti si kaisar ni pada Taiwan nanti malin kaya bukanya nanti local contribution to development fund. Eh, nama ni tahu tak ni mas. Nanti si kaisar nanti. Makoh, sana terangkan nanti sa malin sila kiri, emm bapak nanti. Sila kiri yo orang bos pika. Ah, sila kiri betul tak kanga. Eka, anu orang kaya kali kat si. Yang tapi ya kau kiri orang bos pika. Sini matu ah, cukup matu kau awal. Jakawa pun nanti tu orang sekawai, anak orang orang kau itu nanti kantin yang harus siang. Baru kau pun nanti terpakai kita nanti trial nanti di perdaya bangun. Aku nanti musiru temaron, aku nanti na lagi nak kira hari, nak kau nanti kantin yang air. Agak sekali tu boleh bu kantin nanti trial saya kaki nak kira. Sesuatu yang kata di arah polong lain nanti anak, nanti tu kini tu kaki nak kira. Baru aku akrab kini nanti tu asal kita ini nanti ya. Aduh ayuh nanti terpakai hari. Pak tuan, lepas tu orang kau na orang orang kita ni tu orang kita itu mindset dari anak buah kita nanti lah, tu mesin kau naik dari ane. Soalan dari yang mana lepas diri dia itu kanga tu, tu nongong yang mahu meru itu nang kau mahu kita, tapi dia pun anak buah kita orang kita anda tu makulin tahu tak? Nai kau itu lah tu perih dari, ini pes kau buah yang agak yang mesin tiga dia kau yang dek tuan betul tuan. Kadang-kadang nanti, tapi ya ini, aku nak lagi nak mereka nanti kangen, pada tu betul ya orang nanti ada kom nak kau, atau arwah nak kau, tan nak kau, itu ada lain lagi. Semasa terang kan nanti, di terang nanti, ya terapa ikarik, tak kau ye, ye betul betul ada nanda, defect tak yang orang nanti, jangan kerawang nanti, baik, baik itu betul baik kang aki, tu orang neroyan ni lagi, enggak mana orang kaya, abang berenda, ibunya lagi loya, isinya agak mengatur ye. Eh, lewat ni kan dia bukan ada, ni bukan ada kamera is. Ah, yang mana ni makan anu ko, anu resource di CBPL. Terus ada si tim atau orang kau kena kau terus luar ni dia. Yang mana mana drain ana anu resource di CBPL. Jadi, eh, payah dia kan apa? Sari yang mana? Nak apa yang aku kau buka kau? Mac, tekan tadi ada yang ti, jaga wa, jadi macam si orang boleh speak. Pak, ye di kita nanti bawa esok nak luar ni. Dan itu yang ayuh, segi ayuh di dalam ni esok ni lah, ni pun. Mereka berbeda. Awin, mereka setahun lagi mengawaki. dawati dan ari to wakin na ko anga ko ko ko rari gitu ni ko ngar to wakin na ko itu ya ar communities ar private sector ora ap moro ke tangi layo apa nang apa ibu bu ke muan ni on bos pila korap
1: korap ini kau wan bu kan nam sek setia ko ni
2: korap ada sfika ada bate teminita ara parik nana kami ata ta bang ayo pendara manes skabene ibonte nan kai buke kai narodne pesi skabene ina bente denan kari kira kita beuwa kai kang aya ke ponga ponga ya aira sarara nei parte ape kata ya keraman parne no kang ay taran nei ya kiroi nan tonen perunga kita non ta kari kira kai awa kari kira kina bete nan denan kai buke kai ya to apun soi to roi arunte te be perong e buki ya bante ye na ana ana ka busa ka ngarunte in ya to kan mo ngai ngai ari ari ke ai pare ngai ran mer tar tar ek perong a perong a ro ye na gar kirai te tau te ha ke ngai ya ne kai yo to na bu busi ai ra wa mai sin to mani e pene yo an te nan kai bu ke ka tin wa ai kai me arunte ka ka bu wa ya mai sira ana mani ki di be se pene te yo
0: Minta. Ela mati. Eta emang kain nak ingat ni. Tadi di toa kapal ni mana Yohan mati. Ia kita orang ini nang ayuh tu orang boleh speak. Ma, tapi ya nanti dia lepas. Engkau aku baik ke Yohan Chow. Aye, si sekarang pun si dan baik. Ibu tu karun tu. Jangan Chow ini untuk bantai ngaji. Engkau aku Chow baik ke ya si sekarang pun nang support si dan. Engkau tanya ibu kiri dan engkau makuri baik ke. Ma, kapal mana ni kapal ni? Ipan nang hari ini. Namun itu, tenaga itu CBPL. Anak ini nampaknya kalau di sana ya kalau niak, sekarang ibu bok mahu dengan CBPL and provide tenaga information lagi. Kalau nampaknya mungkin irau masih dengan data ibu ayu itu ada orang yang nak tenaga si lono akan. Setahu orang ini ibu bok, jika dia lono akan, jangan kalau nampaknya di sana ya kalau niak melihat kan. Kalau bawa nampak speak.
1: Kami nampak bawa nampak sejak sana ya kalau niak.
2: Berapa tu speak? Rapari kita minita tak ba te mai sin te mane de kap aki aku po ke ite nan kai ba ke to on na kon te nan tu kita pun te million ye ke to ra ina rapa yo na pare te mo on kai sin ka po na ko in te mai sin mai nan ani me kuita na ke to ai te ba ye sin su no me kin na ne ben ron te ra to te ite ra ni ori ki kai ngai ye ya ka ko wa te minita pa ngai pun na raman pas te ne pa ye ya na Ana taharau takari kira kia iro iya ra kaansira aikai. Ia ka ngasin songongo baari toti. Tenunga tangan tena magaina mkua ka ngati bororoi manga iya pa ana kakapakaaki ya yaman. Ia toa ngai ngai sabome toi. Ia toka wain takari kira kia itera ana vipere tau teaka ibukin ana taharau aikai. Tera ana te enokaroi noko iya kaansira ka na ka ngangkua re supaya aikai. Re reka pongan haki onkai ya riana. Aya kira betul, ibu anak kapur nak kuat kekana kuat, hari hari apun met pare, ya kur, anak aku ni kapur kekai tu minit tadi ya, korak.
1: Minit?
0: Ela betul, bukan tu, sila kita orang bos pun, tu, dah sila terlalu muat tu, tu boleh makan tu. Aitau panggil pun wah tu, tukar kita ke yoga, tu boleh kalau kisi, na nak kakak pakai nak kuat makan sila ikai tu. Tes temui saya di luar tengah. Mac, segenar apa ownership? Enak aja council lagi. Masih kahat dia, teman yang nak anak. Mac, ini enak kerogilan mac yang orang posbi kan? Karena kerja mana dia kerja lagi. Aku, ini tangan taruh kan asin sini tahu apa? Apa ini saya taruh di orang posbi? Aku, si ini tuan sini kira na, anak pun panap, atau mungkin kalau alias sendiri nak kau panap, jangan kau ini nanda, nanda raya gitu. Sini kira. Mana saya cakap musik aku nanti, tapi kau mana you orang bospik, kisah nori apa ya, mungkin lagi roti, ni erkin terang ha, saya cakap meroro macam selai gay, ni kau sari, yang itu gitu, terhati, pakan ti, tapi mana you nak koi, terang sini sini kapan sini kapan kita isaki, ah, jadi hari isaki, ya kaya dia tu kita berikan, ya musim aku nanti lah, ti, tapi teman dia dia kakak kakak nak koi, saya cakap ni, nak kuli mai gay macam selai gay, ya saya cakap ni isaki. Asalnya ni orang tiu sih nabi tuh, tak kau tinggi dan asalnya ni kan dari panen pada, tapi anggo angge ya kan account tu yari, kan kaya dia kan account, selain mata pengen ni anggo angge lah, kalau ayakin dia asalnya, panarigin na kayo. Nako, ati, lalang nasitakin na stream atuan, tara ikarikilagi. Ay, ikarikilagi matakaw pa. Kawira, the way forward, kikawira, ninka kuro ino ng kanta ni nga si Jong yung pinti. Lanari, ikarikilagi matakaw na ramaro. Nareko, paribun yey, akaway kakunaan ng aroy, nakundara, ramin na yey kakunaan na. Tuwa na may bukan di, temen astaraya, di ayo the long line. Yey, preparing nga ikawin, nabas na, sinakita na ayo, sinan akong nariyon na liki. Awagin kaya rakuragin, pamit pa iya. Asaling po ni kapuha, rakay win karawin. Ay na po 100% own pa ikilipas. Awagin nga niya ni, hindi mga kayo, awagin, tumari ka, sinan ako iya. Nakon na sakit pa lang at mga kayo, di talong ka, kami na. Na irari, pare, kanuan di, ito wak, nandarun na ito. Ano din ang trial, like ako rogay, kaya ka, kapin naman, puni riyan. Pare, iya, ika ko na, the investment, the trial, kapin naman, ikaw na, nakuroy, ikaw na, nakuroy. Kanya kini koroy, but nandang nabit the risk, as nakaitalay. Na, tapo iya kakawag, di, honorable speaker, yang anita sa rili, as ako na aligin taray, karikili kay kaitaw pa na, anawak, honorable na, nakon di, hapara, kay asin, to send go through the trial ayo ay nilang an out on south ay gi no roi sa taraya ang ba ye itra de goa gi sa ye in mga waki ta go ka pero mali kanwan the risk kanwan the investment para budan kan the investment we have to be a risk taker if you are a risk taker go na ri na na ri ko na no wa wa ri ga ga ri ga you are the risk taker pe ga risk ka kan de go ye si learn may yes na ma continue on use ay kaya pa kama to andi kera rakadara sa lamara rawaki nukon na imay rao nung paspik ukanta rin ka pa nipubo kaya andi on paspik ako rin
1: kaya minta mungkin sina nukon na sila kalimina nang panitipuan nga bimao nukon na rin narin itayakin na yaiti eorar ke satiyari na sila kayo tisalim tumino ya yaiti satiyari may kuryo sa nukon na rin imina sila kanan nang panitipubo nap na tuwan ayo rin na ina nambo market man sa diya kad nek may makin ayo na ko pinto kasi sa ti
5: koro pa ano po spika tay may na ti pagaw sisirge nambo na tebuan nap na tuwan ha bunday pa na ta naritay matter wa di minta ano nga panara makain na tara magin tapanan ay may turo na huwag mag-speak kahit ako ay pun kang ay rabo o na kung kaya kain ng tabor na kung diberi strings ako may naratawag ang may narigilan ng tayo minita tiritan na kahit ero o abunin nga ito tante kasi may naman tayo tamanipin mo ako tapong tayo at anong oran ay nun tapakan tayo ay banaan tayo ako tamilong kanapin mo ako speak ayaw ang kanya tayakan tayo sirak agangay te speak ako karinyak inaon po win taman niya pa inaon niya pili uwa tanga wabi mo ano uwa may punta pa ka ayabusi kain na pera magin ibukin jaw sinakamay taro resoy men bupunga karawagin si kakaitaw pa yasan doko anasiyam te tapotagin makuli o manikadigay yawkune yawan yakan po siyari kita minita yakarinyak kaya baka yamin na yakakaya kain ti siyaman tayo kurapa ano po speak
1: kurapa sete ay nakakakam sila kayo rin de timintay buking tapotag ni Makuri buking tiyakawa o karigrakyan kaupayra may imero ano po hindi po natara kasi wo ngayon
0: kurapa di ano po speak sikarapa di sati timintay may magin nala sila kaya tapigay yon di karigrakyan kayo yun di nakakakataw tiyakas di ano po speak di speak ako rin iguna yung tayo na nakon dembi may makin pa esen tapan yung mga tegugune yung tao sin kamay turo ay iguna yung tayo na pa makulian takatikira kayo na mga wakin na tayo wako kora ba ano kusmik
1: man po kanyang sirak sa tiya ko rinak
5: kora ba ano kusmik ka irang kaitaw te temeda kadinek anor na nakeka ko anor na na kamatat යන්ත කරකිට ගෙයි.

Angkai ko pun ti, metone pendongurai dari ko nanun temeran ti. Teman tay di kayo, angkai wati sangurai pun si tinwadik timinis anang puroi Jawa. Isu wakai yung kanu ko penen wawana koi.

Kam na neori, ana customers tiasi numerawa company limited. Ibu pura yam kampana e TACL ni katanwata e yei an oxygen gas generator. Ari e kapungan ang kai bukin titumetume kete working, ibukin katimetuan ana mesin ni makuri aw ana kai buke. Ibu pura ana capacity. Ngayari e kunani ibu woki na kuyo o meta ki kampana aki akaina noya. Ya tauroi ni kanwai ya kakin na ku oxygen gas cylinder ni kapene. Ya inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amma tame ibukin kana kwan torun tia tame mete tanu nte kantani ngapa ena kona ni gari kira kia roi rin amka teite. Saki si ngaya me eti me tu ane penta uroi ya mkampana ayo nka puna kwa tia tame ote tanu ibukin teha teite ki poni kaina nom. Ya ina pete tetrapod ya kina ki narana pete wavebreaker ayo ari rangi ni pungana ibukimi ina ki kameha ni wakanu me metan win tepe o tani pono pe poka kawari rikien kinti tukua ana urupai kira kini ya pusintari ori kitem waka ei kidari kin nani o tesi ni merawa eta pengkai ni kakorawa na kakatai yon kakorokoran me tuan te puriki me ni kapunganan denganan tismens e yarana ki bati et mixtures dengaranga aikai asan boko ina nani bayi nam kampana ayo o konan kapuna kwa kinti pu e monte metiroi kidari kin noini katatien nam kampana ayo o ya kuburei ni konani bupo kini karawakin services narun naikai korowakin hydraulic hoses na kakin size ya nako yai na pesmens eskapona kwa mtepu e monte na tiroi kara kia nako mei nuri menika kwa wai ana services sa mkampana e tiasi nimerawa company limited na na main office sarete itapon takurunga peso kientare punira yoani suwa nimewa towana wawono watenua au watowana.

0: Eyo, yo si minam su suara kuasan karoya, ibu kinte bi koko, payai rom kaya ora kinte bi abo popi.
1: Yang tahu kita, ibu ntar ini kupi anakku, guys langgi payai rom ti bi abo popi. Kyo ina ngai ibu ntar kita iya, kangai roro meiyai, tiki ibu kini merungin nasu, patira arona iyai.
0: Ibu kinta ramem, tipe abu abu pun cara kaiti metuan terapata. Ada nak konan kari kiki kanganga nak koni merubungin rapatara. Tipe tipe ke orang tapi angak cara kayu. Ntiaru bate mana mebu aku ya orang men nama ta. Enari ini ia iroya tipe abu abu. Ketipi mana mewa tak tipe bua mebu aku ya tipe botan nama ta. Steker orang aira payai payi nara ki ibu kinta raruana. Meja katokia. Abunia ina pe anga ibu kinta warere kian cianga pe anga kieve nak kon nasim.
1: Ya, togita, nanu ne kunan ni jaga kita biar popo nasiu.
0: Iyang, ane tu wana me buat kon naron event biar popo, event orang kayu, eri ke me maisin, cemen orang arie busin daran tesina.
1: Hong kan ni, naga ane taya biar ne jaga kita sun biar popo.
0: Tu wana tiang pun me tuan daram, ibu kini maisin me nint biar popo iai, biar maisin me nint biar popo daram.
1: Akan taya kita togita. Ya yang ibu kini kamera nasiu, pernah kira kaki.
0: Ya tapi uang ayah karang ni korakora ayah ibu buhi, itu toko ayah kaki nasim. Jemuan bunyi makin tebay nora ki, editono fobia, mencebong ayu. Tapi tebay nora kayu, inakah warir kaya maisin menin tebay ibu bu, daram. Ika kau waki, pangkana koni me tebasin ayu, inanun namtai ni pikoko, ayinakunan dahin warir kaya maisin menin tebay ibu bu, daram. Warerikin maisin menin tipe abu abu, aibun kiri kahakin nabe tiangga, penelia kahakin asim entain tiapung.
1: Hota yo kari kita tau kita, akita kanganga ena konan dikin aku nasiu, kania kapungan ati pay norak kiani, ena konan dua tak yeki.
0: Harang ente meruam sisirak, tetonovia yasang kain kamera naki, irauya pikoko inanun diri kai kamais, aikunia kana kamera meno nakon tenas, awakian na naurupai nakon terapata. Kerikirakin tenas entain tipi koko. Tepai nara kayu, ya men nepen kapungan aku irauya tipi koko. Aikai HIV, itu tokoan event cawara kena kon nasiya. Irangin noma kan amma puri, itu tokoa event HIV atau tipi koko. Mungkin aye ini mekinan temi yang abuah, narun temerak ni piroto. Angin tetai, agi temi atua. Aku aku na nepen kapuan pay meiyai.
1: Oh, ngaya. Nanu nan nariya ini mohon terbasin di katua pung.
2: Teng, erang ini kakawa pakonan ini teteun folia di katua pung. Ika urim kono pakonari ni amtai nanu nampung. Ada kau kakuan ini kiai ni membasin. Tangkana kau prasna wim, kemkana kau kainga pung, kimai ni mesum. Kana kau baningan ni membasin tepungina. Akhir terkanga ngaiyai. Kau kaimi ngamoin tepung arimina. Nangkana yamai sampung, aika kau kini membasin. Angkan ni, ina pe ani mengari kira ke maisin temenin norak, ina non rapatam. Ngaya ari rangi nika kawat, uringan nampai norak. Paku naka warat iklinik, kentap nanai pai norak, ibu kini kasihan nampasin.
1: Kawan tayo hari kita tahu kita, nanon naka tiem tua pai norak, ini nipun yakin nasiu.
2: Heng, si kau muka paku naka tiem tua nampasin, tapi uat nama kai nai min punim. Sinaswang kau mtai nyoki, kau nama ngapun karawat kau mtsuan nyokim. Irang ini kakawat kati metuan nampasin. Mesinnya mengapun meroro akinna. Untuk tayar aku nak kiai. Pasal wayi ane kakai tak kabinet meroa. Nibe pairi pukin. Ewaran.
1: Oh irang tarapa. Irang dekroy an. Oh ya irik yang an tato ko. Eka sana kono an koroy ibukin nasiu.
2: Eng. Siri ane bentaraya. Pa enariya nangana kini nasim tesim tato ko ibukin tepe popo. Ntepong hari ko mohon punyai. Irang ini kakawa ke pena isina ke nasim inan nuwapi meawa tiawa imini pungim. Ntiaru pena makuri roi. Irang ini nomaka on tutoko teis mkana yang anak nasim.
1: Nannu kasuangai pangkana imuain tetena folia ni katua pung nunga pungiu. Hamen nang anak nasiu isina tetoko ntepung ngaribu mia yai. Enaki lakakin kanin tepia pupo nasiu.
2: Eng, tepain nora ke oteis ntetoko. Arang ini nomaka on ikamere meru nakoim menasim. Awangan nasim tak apa ni entah meruah, ni kan tanya, penai kawaira ke mete meru, nak kita bayar popo, me orang kini terpakat atau irona.
1: Kau pesen darab itu tak kita, erang ni popo, kita angkapara para nak popo.
2: Ngayan, korang ini darab hari kita nam sirah.

0: ممكن نورونا عبارين تلفونية طوانا عكي عكي عكي قوارين عالي ماهن نقو ووتافون تقوقان نمائي device promotion
1: kareke amda kayon tengin telepon a paina ko telepon kapuan kai de ayo 6 na phone a pakal phone nan de buwar wabi mar wewa na kon de buwar wabi mar wewa de modo e 14 nan de buwar wabi mar wewa na kon de buwar de wabi mar wewa a ta de wari aka ke tele telepon na ka de royan taira aika apaka paka paka paka kai de pobu ke wabo ye de ye yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bubu ki tawa yu ai ka me apura
0: iran gin na de an o ye te paka ni ko Bow, Narun,
1: Kapongai, Wawa, and may your son honor the Kirom de Bagalbo, Yonam Kawu on their phone.
2: Yeah, what the Bowen de Embeza QR, American Abayrom, the Mewan Pesent de Bagalbo, Yon Dinan in Nakotay and the Rebol now.
0: At our right in Tabo, in Pakamani, Irovia Kara, Ibairiki, our water phone backing Wakan met Greening.
1: Yainabe Inanikai, Nanamane Batuanatua, they take me the best sport complex, the beginning of the Ramona, the Ramonia. Tuwana aje aje keke orang mangan dengan water pump. Ada kau makan mana ya? Ibukin bukan keke ini nam.
2: Ya, jangan ya bukan kita wan.
1: Ah, niko. Pasal mana dah yang ni? Ayah pakai ni bukan kai water pump yang orang nak nak telefon. Sekitar bagai kekara orang pakai telefon nam bawa bukit.

0: Engineering Day ye. Aya pong insinia. Kaya ko na ni Kinabi, Temise Engineering Day. Hoy lay!
1: Kwa tanya, anong taroy tipo ta kinamakuri? At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ki Temise, ke tipo ta kinamakuri. Arieta na na, makurian karikira ki akati metuan kora-kora ke Mise, Nicaragua, Anapukameru, ipukin pongin de Engineering Day ke aya pong insinia ke pol Mise Engineering Day.
0: Kwa mpwe eneiku wa kitendewa, aki watepo ngare na katilia kia ikakawa kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya kandii mwa, wakira kakawa kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripeste ikafubura nero na teitei, pa ngarina non chaka inipei. Kara watakawai, teburis, suwa na taran wakin tiran ba elemen roi. Kita kena kain aku sini kan? Aku makul ni si kerek ni, kora-kora. Ya kerja kita tak. Ya man.
1: Kampana aki amin ayan mise pun PUB KHS Koi Awai PVU or projects narun naikai the South Tarawa Water Supply Project kete STWSP South Tarawa Sanitation Project kete STSP South Tarawa Renewable Energy Project kete STREP Kiribati Outer Island Transport Infrastructure Investment Project kete Koitip Awai the Promoting Outer Island Development Through the Integrated Energy Roadmap kete Poitia Sapo nte Bairiki Field Nuwapime Awa on Wapime Nimewa nte Petemba Wawa Tenga Wapime Onowa Karikia Umum Nanapong Ekakawa kete Insinia Kuatanya orang ini kokong orang, orang ini kami tak bukan mana ya pun insin ya.
2: Tunggal mai bukan dana kanu ada misi ada nak orang yang tayan, ni pun tika pun ilu jari lina ko. Nyumuan mai ilu jari primary school, ni kara ko, pilih ya ke mana kita ikat dengan senior secondary school. Ayo orang kokong orang, orang ini kami tak bukan nak ya kapur ilu jari kali. What bang bang.
1: Kapu ke competitors, Ariana Korawa keikai, apa ni peni ni dekiri ke mete makuri ete insinia, naro ni katian teka peni ni metua on 9-1 breeze, ke the bridge mente speketi mete gru. The jenga blocks oi de leko, o sexy nga ya me aipun noina, aripun na nakakatau roi me ana kanwa de mother ministry e mise, brona kiroia ana SOEs me ana projects, aki amene yana, nikotaki me ana contractors mepe.

Mielin kuin tietäin, että ei ole juuri kun on karakin kauan mesu. Ajoit me tämän muodossa minun taatelun meidän karakin kauan mesu, kun tietä ei ole. Aukaan tänne ja pahko taurai meikän neki. On sinang taurain kanden vaakin, kun nara karakin tietä ei ole. Niin apun tuon hauakia pa, ja usini jäi tekaripuru peräin karungua, nana metarua, Dean Swift. Enge jäi jäänä kun kanden asamma kurin kaukat metaruaari. Nkii kaukia, aate maan eri meneisinän kun te metarua, Yangan di sama kuria yo tetake. Ayas pasan siringa kyo ya takuna kwaina. Ayo tetake, te paintangira na kondien mayroon Mr. Boyle. O yumina na te yaka ane o ya toan na konape. Tepe watepong yumina, o ya mga mwanyo ki na pe temani na pere, o ya mga mwanyo karipurepa na pangkanin te metarwa. Mentita ya yo, o ya wawota te mennikipe. O ya takun kani. Ayo riki te paintangira te mennikipe mayroon Mr. Boyle. Mr. Boyle pun kainda rikin tiin, ari pepe ni natain na natakakaru ete ka simen, kanga memetin nanu na taka simen. Oi pun tangi memetayakin na nape Dean Swift na natarena, o kukurin nanu nang kander ya nganga na paintangira men na na ka simen. Tayani men na kiaera, ya nganga pakanan nantai Dean Swift. Nti katinu antai yo ya mengarukuri kite mani ari kanga na sawarongorongo Mr. Boyle, hoi wata nang kander te etira, te kweo. Oya ta kungani mahaha jepana ya panan dari kangan entiennan. Oya ta kungani ayu hari kita bayi tangi raibu kintin. Ongki yang kita bayi hari ya pun nangan apa nangan bayi nanti. Di sama kuri hari kau kata metarwan aku ina. Oya tuh anak aku nabi angkani. Ongki ya tuh anak aku tuh hari ya. Ya nak kungani ni gerit di sama kuri nak kungani nama asta. Oya kau pun tiak kungani nak kau ina ya ta. Kau tahu tuh metarit di sama warung warung hari pun nak kian nak hati. Ainga hari ya ta kungani anak asta. Kan emang aku kori kimi na aku suangai pada nasi na aku nikawaria. Ibu nda kira ini mian betoi isway rapu, maya emang aku niko asalnya betul mana hari mian apa intangira. Ah, demas tangkan ni tiap sehari tuwari Dean Swift. Ya aku nte metarua, ayat tangkan itu tuwari era, tista warung orang wari ero nte metarua. Ayu terapis meron Mr. Boyle. Ah, tangkan itu Mr. Swift. Ya tadi tangkan aku nte tuwari nte panah metua ayat aku. Taraya. Sakian neron dikira kinti rongrong. Nari reinu waron tini kiri rongrong. Rinnako, awangko angkoe ngay. Awangay nariki pangkoe. Ati sta wota ti tepahintangira meti rongrong. Nako ata aron wota kinti rongrong meron katinti te warongrong. Ote maane hari hitaku ngay ya ikukurei nane. Onya rinnako na peinanun ti haus. Ay ngay ya riana ati rabis jantai, Mr. Swift. Onya puona hongkani ni kararua tautana meti haus. Ay muina ya manangana peangkani. Anu kian karipurupun di meter, karipun meter mana naus? Ya karipurupun kani, ente karipurupu eh pun tau. Ah ya kau kaki kani di meter, iron. Aitu wari anas tau warung orang Mr. Boyle. Ah tu wari Mr. Swift. Yang kani nak hari ni ni tau tanah kange bau. Ah ya tete yang kani nak kau ina. Kau nama huri. Kanaruna bau aku kukuraisa. Awaiyo anapa ini kukurai, anapa ini katikiroi Mr. Boyle nak kau im. Jira habis erangin sikiroi. Oh, tu wari, anak sawarong-orong Mr. Boyle, hari kanga ya kari kian kai pangku antai Mr. Swift. Ya mana kaya kari kah kini tete ya mohon kita mieru anak beo ayat tak. Oh, aku biasan rapa. Oh ya kau senak wangkan ya napa usin mana? Oh nangan tu wari itu sering, kanga temannya itu sering. Oh ayat tak. Oh busmaya temannya yu bukan buahkan nam kanga. Eng, teriiri yon natan teriayi. Ya pun tak kena ngawakin lah, ni mana ngah tiap tiap kan lagi ni mana ngawakin lagi, mai mungkin tipu ngari. Oh, ni kata ada tayar ero kau yaitu sawarongorong wari, mai anak pun tangira Mr. Boyle nak konde Mr. Swift, oh erangin tete roy, di tete erangin sikiroy, oh do wari Mr. Swift, ya kena pun ngawakin mana ngah nangana betul tanah distance kian a tip nak konde wari di sawarongorong.

Kulama uri, rongo rongo mena panan kiri pasi rongo ngai piko pingi. Ineng tauro ini nan wakai na pupusi itana sin tarawa tei nai ita ipokin karawan na yama tapai yawa. Ni kawa ika ampu wa tara o ipokin topa kia tan mamananga. Dawa uwa, mei tarawa tei nai nan wakai tarawa tei nai ita o mei tarawa tei nai ita nako tarawa tei nai nan. Ita yakin ayo te minister ipokin itomen, reita kia o mamananga ya Alexander tiapun kaya kanan.

0: Beautiful.
1: Thanks. How are you doing?
0: Good.

van der Van de Watchmen, sí, me acuerdo en graduation. Dua orang kita minyak sah pura orang itu pun bawa sama orang apa kan orang namu kata orang mana mahu reform medicinal boleh naik, mana orang orang ikhabo, mana dulu nak kerja orang orang orang mana pemain itu pete pete macam jangan apa, sa tahun ini mana pemain kata nota orang orang ikhabo kita tu tak ada tan, kau orang orang kita macam orang tahun orang ikhabo ke, kamu mana boleh tak kita macam orang orang ikhabo kita tengi depan, anak song ke, ini berada nak orang orang, nak orang orang pun. Tahu-tahuan asal nampang, wayang apa enggan, nongram nongron ni matang, nongron tu memang iu matapetapek. Kau ni mahu di mana tempat ni, orang ini kau ni mahu FM macam mana, boleh na, tetapi kalau ikan orang tu, tetahuan wayang.